0: 101.7 FM Bandung.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
0: 91.7 FM Bandung.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranowo.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: Dengerin Fox Radio,
3: bikin kamu
2: forever young terus.
0: Fox Radio.
4: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini aku terlahir. Di sini pula aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Di hari kemerdekaan, jangan cuma merdeka dari Belanda, tapi juga merdeka dari utang. Sebagai bangsa merdeka, mari kita nagih janji teman yang belum balikin uang kita. Merdeka!
1: Feel good. Fox Radio.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91,7 FM.

0: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
1: Feel Good, Fox Radio.

0: feel good. 91.7 FM Fox Radio, Bandung.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa.
5: Radio di rumah?
6: Bisa.
5: Aplikasi streaming?
6: Website?
5: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Radio everywhere. 91.7 FM.
4: Feel good.

0: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalam.

0: music. It's like a moonlight in the gloomy night of life. Feel it. Feel good. Fox Radio.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangat sian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga. Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Aku sama kamu pacaran cuma setahun. Tapi gak bisa move on bertahun-tahun. Lebih lama dari perjuangan kemerdekaan.
2: Feel good, Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah lo, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
4: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Gempa bumi magnitudo 7,0 di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kabar duka menyelimuti wilayah Nusa Tenggara Timur pagi ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 menguncang wilayah Kabupaten Nagekeo dan sekitarnya pada pukul 04.58 WIB. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, musibah ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia, seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta satu orang mengalami luka-luka. Korban terdata berada di wilayah Pelabuhan Elsai, Kabupaten Sika. Pusat gempa diketahui berada di laut pada kedalaman 15 km, sekitar 38 km arah timur Laut Embai, Nagekeo. Guncangan kuat dirasakan warga selama kurang lebih 1 menit di Nagekeo, Sika, hingga Manggarai Barat, membuat masyarakat berhamburan keluar rumah. Petugas BPBD setempat langsung mengarahkan evakuasi warga pesisir menyusul adanya peringatan dini tsunami. Tak hanya di NTT, getaran gempa juga dirasakan warga hingga Kota Bima di NTB, serta Kabupaten Selayar, Jeneponto, dan Maros di Sulawesi Selatan. Hingga pagi ini, BMKG mencatat beberapa gempa susulan dengan magnitudo 5,5 hingga 6,2. Namun masyarakat diminta tidak panik karena gempa susulan tersebut dilaporkan tidak berpotensi tsunami. BNPB mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di pesisir, untuk tetap tenang, terus mengikuti arahan resmi BMKG, serta menjauhi bangunan yang retak atau rusak. Tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri saat ini masih berada di lokasi untuk melakukan verifikasi data dan proses evakuasi. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Good Weekend Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Fox Radio on TikTok.
3: Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
4: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
3: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
5: Fox Radio.

0: mobile application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
5: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
4: Ya udah deh, aku main HP aja.
1: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
5: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
6: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia. Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Dengerin Fox Radio,
1: bikin kamu
0: forever young terus.
2: Fox Radio.
3: Ow. Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Parkir sini aja deh. Bentar ini.
6: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
7: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
8: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: hari ini 17 Agustusan. Panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.
1: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan.
1: Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Ah, lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel good. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

keindahan Ubud. Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istana, pastikan atensi dan kesiapsiagaan tangani dampak gempa M7 NTT. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah pusat memastikan perhatian penuh dan kesiapsiagaan seluruh unsur untuk menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,0 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Menko PMK, Kabasarnas, BMKG, BNPB, hingga Gubernur NTT guna merespons cepat situasi darurat di masa awal pasca gempa. Mensesnek Prasetyo Hadi juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan keselamatan warga terdampak di NTT. Gempa utama yang terjadi pada pukul 04.58 WIB ini berpusat di laut sekitar 30 km timur laut Mbai Nagekeo pada kedalaman 15 km. Akibat guncangan kuat ini, sejumlah fasilitas publik, rumah sakit, tempat ibadah, hingga bangunan perhotelan di Labuan Bajo dan sekitarnya dilaporkan mengalami kerusakan. Sementara itu, BMKG mengonfirmasi bahwa peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan kini telah resmi diakhiri. Kendati demikian, masyarakat diimbau tetap waspada mengingat telah terjadi puluhan kali aktivitas gempa susulan. Pemerintah meminta warga untuk tetap tenang, menjauhi bangunan yang retak, dan hanya memantau pembaruan informasi dari saluran resmi BMKG serta BNPB. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa.
2: Radio di rumah?
3: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.
6: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang dipersembahkan Vox Radio.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

0: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: 91.7 FM. Feel good.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Shopee.
1: Begal.
2: Begal
1: bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: Persib Bandung hadapi Sabah FC nanti malam di Dewata Challenge Series. 14 pemain absen. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Dari ajang uji coba internasional Dewata Challenge Series 2026, Persib Bandung dijadwalkan bakal bertanding melawan klub asal Malaysia, Sabah FC. Nanti malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, pukul 19.30 WIB. Namun skuad Pangeran Biru dipastikan tampil pincang setelah pelatih Igor Tolik mengonfirmasi sebanyak 14 pemainnya harus absen pada laga malam nanti. Daftar pemain absen ini meliputi rekrutan anyar asal Kroasia, Daniel Lonchar, yang masih membutuhkan adaptasi, serta 7 penggawai yang baru selesai membela Timnas Indonesia yang sengaja diberi waktu istirahat. Selain itu, 2 pemain muda Persib, Raffi Rashik dan Nasril Alvaro juga absen karena memenuhi pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. 4 pemain lainnya, yakni Berguinho, Ramon Tangke, Dion Marks, dan Luciano Guaycochea, masih harus menepi akibat cedera yang didapat pada gelaran Piala Presiden. Meski kehilangan 14 pilar utama, Igor Tolik menegaskan laga melawan Sabah FC akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menguji opsi skema permainan baru, serta memberi kesempatan menit bermain bagi para pemain yang siap. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.
2: Music is about to feel. Feel the beat, feel good, Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM Fox Radio.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Dari Bernadia,
4: untungnya bumi masih berputar.
5: Hingga Madonna,
6: love is the best.
7: Semua musisi terbaik pada masanya.
5: Kita puterin
8: Fox Radio.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon.
1: Selamat siang menuju sore teman Fox Weekend-nya barengan sama Raden Citra mulai hari ini. Dan Bandung, aduh lumayan udah mau panas, di jalan juga macet, lala banget. Biar gak seru sorenya, langsung aja request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra sampai jam 6 sore. Sepuasnya.
0: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat hari Sabtu teman Fox. Hari ini di tanggal 15 Agustus 2026, Bandungnya udah mulai padet banget. Gak cuma hari ini sih sebenarnya, dari kemarin udah mulai berasa ya padetnya. Karena berhubung long weekend juga, banyak orang-orang yang pulang kampung ke Bandung. Ada juga yang memang sengaja liburan ke Bandung. Jadi hari ini jalanan udah mulai padet banget ya. Tadi sepantauan Raden Citra, Jalan Surapati, terus Jalan Dago, Jalan Cihampelas, Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, itu macetnya bikin pening kepala. Dan Citra juga pengen tahu dong, di sekitaran kamu gimana nih Town Fox, apakah macet juga atau lancar-lancar aja? Kalau misalkan hari ini kamu lagi kena macet dan lagi stres banget dan pening dengan kemacetan hari ini, tenang, Raden Citra nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget untuk kamu dengerin di jalan. Kalau misalkan kamu punya lagu favorit, tinggal kamu request aja di 08122 4774917 barengan sama Raden Citra di Weekend Music Marathon.

yang namanya mandi dan bersih-bersih, jangan dihindarin teman Fox ya. Harus banget mandi supaya tetap segar dan semangat menjalani hari kamu teman Fox. Jangan lupa pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku yang punya scrub halusnya, yang mana sabun Ultimate Kaliku-Kaliku ini bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit serta memelihara kesehatan kulit dan juga menjaga kelembapan kulit. Gak cuma bisa dipakai di badan, tapi kalau misalkan kamu cuci muka pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku ini juga bisa banget. Harga satu sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp37.000 aja, dan kamu bisa dapetin sabun Ultimate Kaliku-Kaliku di Kimia Farma, Century K24 dan juga pastinya di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

Good Station Fox Radio Bandung Feel Good barengan sama Raden Citra siang hari ini di Fox Weekend Music Marathon. Selamat siang menuju sore untuk kamu beng-beng di Gatsu yang hari ini katanya lagi di tempat kerja. Doanya semoga Citra sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Lagi di tempat kerja nih sambil ditemenin sama playlist enak.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
6: New Sunari Lovina Beach Resort.
5: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy!

Fox, lagi weekendan nih, waktunya bersantai di rumah, merawat diri sambil nonton ataupun sambil maskeran, teman Fox ya. Kalau misalkan kamu mau maskeran, jangan lupa maskerannya pakai sanga-sanga face mask yang punya wangi matcha dan bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah serta mengangkat sel mati dan kotoran. Harga satu sanga-sanga face mask sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan untuk kamu yang penasaran sanga-sanga face mask ini seperti apa, langsung aja diborong ya. Kalau misalkan mau beli online juga bisa, tinggal mampir aja di TikToknya Fox Radio Bandung ataupun di Sanga-Sanga Bali ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

radionya Sanga-Sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Tuan Fox, sosial media yang lagi kamu sering pakai apa nih? Kalau misalkan Raden Citra sekarang selain Instagram dan TikTok lagi aktif juga di Threads ya. Yang mana ternyata obrolan-obrolan di Threads itu merupakan orang-orang rawat jalan dengan tanda kutip ya. Plenger gitu ya jawabannya. Tapi dibalik keplengeran ada juga hal-hal positif yang bisa dibagikan. Di antaranya adalah prinsip-prinsip kehidupan ala ya. Jadi ternyata banyak banget nih orang-orang yang mengeluhkan kehilangan spark di usia 30 plus. Jadi merasa kayak hidup udah gak semangat lagi, udah gak seru lagi. Rasanya yang ngejalanin aktivitas ya memang karena masih hidup aja gitu, tapi gak ada yang menarik. Bahkan kalau misalkan Citra dalemin lebih dalam ya, di komen-komenan orang ada satu pertanyaan yang cukup menarik, dimana pertanyaannya adalah, kenapa kita seringkali merasa ragu saat kita menginginkan sesuatu dan cenderung merasa takut akan keinginan tersebut? Padahal pengen gitu, tapi kenapa kok pada prosesnya susah gitu ya, karena kehilangan spark itu tadi. Tapi ternyata kalau misalkan digali-gali lagi teman Fox ya, dalam ilmu psikologi asik, ini hasil ngobrol Citra sama teman Citra yang spesialis kesehatan jiwa, kalau misalkan lagi ada di fase ini namanya hidupnya lagi di fase ragu, terus kalau misalkan hal-hal kayak gini muncul, prinsipnya itu leap of faith namanya ya. Jadi kalau misalkan kamu mulai ragu dengan sesuatu, prinsipnya dan yang harus dijalani adalah gas aja. Jangan dinanti-nanti, karena kalau misalkan dinanti-nanti malah nagih lagi di usia-usia berikutnya ya. Jadi ayo yuk yang lagi ngerasa kehilangan spark, semangat, lakukan hal-hal kecil yang bisa bikin kamu happy lagi, mungkin dengan dengerin lagu favorit kamu, jalan-jalan keluar, jalan-jalan ke alam kalau kata teh hijaunya dari Tulus ya. Atau kalau misalkan kamu lagi lapar ya makan aja lah teman Fox ya, makan makanan yang memang pengen kamu makan saat ini yang bisa bikin kamu happy. Hal-hal kecil aja, hal-hal sederhana aja yang pasti bisa bikin kamu happy lagi ya. Salah satunya dengan lagu-lagu yang bakal Citra puterin hari ini, mudah-mudahan bisa mengembalikan spark kamu di hari Sabtunya yang mulai agak-agak mendung kalau di Abadi Raya ya, mataharinya udah mulai menghilang nih dan mulai berawan. Nah, Citra siapin untuk kamu nih lagunya dari Perunggu dengan Ini Abadi, dilanjut lagi sama lagunya dari Mario Barrett dengan How Do I Breathe.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Listening Weekend Music Marathon. Stay healthy and happy. Fox Radio.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.

From your frequent station, Fox Radio Bandung, feel good. Ini dia Nggak Ngerti dari Vanessa Z featuring Yovi Widianto yang direquest sama salah satu teman Fox kita nih, namanya Amalia. Terima kasih banyak udah request lagu favorit kamu di Fox Weekend Music Marathon. Dan buat kamu yang sekarang lagi pengen dengerin lagu favorit kamu juga, boleh langsung aja WhatsAppin di 08122 4774917, karena Raden Citra di sini nemenin kamu dalam waktu yang panjang, teman Fox ya. Bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Dan sekarang udah disiapin lagunya Raisa dengan Bila, dilanjut lagi sama lagunya All For One, I Can Love You Like That, dan ada juga Enmes Kameleng, Cinta Luar Biasa.

0: the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung. Fox Radio on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @foxradio. 91.7 FM.

membantu merawat kesehatan kulit wajah dan juga membantu meregenerasi kulit. Apalagi sekarang harga satu sanga-sanga natural cream lagi promo Rp40.000 selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu kamu ingat juga kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Radio Bandung Feel Good barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathon. Aduh, dengerin lagu Golden Hour di jam Golden Hour Bandung. Terus kalau misalkan ngelihat ada burung-burung yang terbang juga. Kalau di Abadi Raya nih studionya kan langsung melihat keluar ya teman Fox. Banyak pepohonan, masih ada tupai-tupai juga. Terus kayak ikonik banget di Bandung emang ya. Malam minggu pula. Tapi kalau misalkan malam minggunya Bandung di weekend ini bakal macet banget teman Fox. Karena kan berhubung dengan long weekend. Dan tadi juga ada Ditya yang ngasih tahu kalau misalkan perjalanan kamu yang menuju ke Bandung dari tol Cipularang aja tuh udah padat banget. Jadi udah bisa dipastikan bahwa di dalam kotanya tuh pun bakal macet banget teman Fox ya. Jadi mendingan ya udah deh 17-an di rumah aja, gak usah jalan-jalan ya. Kita ngopi cantik aja dulu sore hari ini teman Fox. Karena banyak banget manfaat dari minum kopi. Salah satunya adalah bisa bikin kamu fokus kembali. Karena kan kopi punya kandungan kafein. Tapi kalau misalkan terlalu banyak juga gak baik sih. Karena ya segala sesuatu yang berlebihan kan emang gak baik juga. Terutama buat kamu yang punya asam lambung. Kalau misalkan kamu minumnya banyak banget gitu ya kopinya, itu malah bisa mengganggu sistem pencernaannya kamu yang nantinya malah jadi bikin asam lambung kamunya naik teman Fox ya. Biar asamnya gak naik, kita santai dulu barengan sama Raden Citra dengan lagu yang bisa kamu requestin di 08122477417. Thank you banget buat Fauzia di siang ke sore ya. Tadi ada requestan dari Fauzia pengen diputerin lagunya dari Firsa Besari Yang Mana Aja. Citra siapin Pelukku Untuk Pelikmu. Dan selamat sore juga untuk Adinda yang pengen diputerin lagunya Asam featuring Alicia Keys dengan My Boo, spesialnya buat suamiku aja yang selalu setia menemani aku. Ahew. Langsung aja diputerin untuk kamu teman Fox ya, sama Raden Citra nih di Fox Weekend Music Marathon.

lagi ngomongin tentang kehilangan sparks, teman Fox ya. Kalau misalkan kamu lagi kehilangan sparks hidupnya kamu, mungkin waktu yang kamu butuhkan adalah waktu untuk diri sendiri. Menenangkan diri dalam hening sambil menghirup dupa sanga-sanga, teman Fox ya. Kamu bisa menemukan ketenangan alami dari dupa premium sanga-sanga yang mana bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres. Apalagi kalau misalnya kamu sekarang lagi stres di rumah karena ya setelah stres dari kerjaan ternyata di rumah stres bersama pasangan, bersama anak-anak juga gitu kan. Jadi langsung aja beli deh ya. Satu bungkus dupa-dupa yang dupa sanga-sanga maksudnya yang harganya Rp20.000 dan kamu bisa dapetin di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

kesederhanaan dan juga kebahagiaan ada aja yang rusak kebahagiaan kita ya teman Fox. Salah satunya adalah pemberitaan tentang kontrakan yang katanya akan kena pajak mulai tahun 2027 teman Fox. Demi tambahan kas negara. Dari judulnya, menurut kamu gimana teman Fox?

pungutan pajak, salah satunya diambil dari pemilik kontrakan, dan wacana pengenaan pajak kontrakan ini sedang disusun dalam rancangan undang-undang APBN tahun 2027 sebagai upaya menambah pemasukan kas negara. Emang kenapa sih yang disasarnya ada pemilik kontrakan? Jadi ini ada pernyataan dari Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yaitu Rofianto Kurniawan, yang menjelaskan kalau saat ini ada beberapa orang yang memiliki banyak rumah dan menyewakan sebagiannya. Jadi pemerintah tuh melihat peluang untuk mengambil pajak dari bisnis properti ini. Gimana ya, sebenarnya orang-orang yang punya kontrakan tuh pasti beli asetnya sendiri ya. Uang DP-nya sendiri, nyicilnya sendiri di bank, renov sendiri juga. Tiba asetnya jadi menghasilkan, pemerintah pengen ambil untung juga. Gimana nih?

0: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.
1: Feel good. Fox Radio.

Radio Bandung Feel Good. Ini dia 1000 kali dari Gia Indrawari. Citra spesial puterin untuk Kak Melisa dan juga Kak Aisyah yang lagi di jalan. Aduh, mau pada kemana nih malam mingguan? Bandung lagi rudet, iya jalan-jalan. Kak Aisyah, apa kabar? Udah lama gak ketemu nih. Dari jauh mau request aja katanya lagunya Nona Ria yang santai. Siap. Kalau teman-teman Fox yang lain mau pada request juga, masih ditungguin di 0812-4774-917. Abis ini Cira puterin lagunya Santai dari Nona Ria, requestannya dari Aisyah. Dan spesial sama Raden Citra juga diputerin untuk Kak Melisa yang ada di sebelahnya, yang lagi pada di jalan nih. Buat kalian berdua, ada pantun dulu nih sebelum Citra puterin lagunya ya. Daun jati dijual di pengkolan, ada tiga ikat dijaga oleh Tuhan. Hati-hati kalau berkendara di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good. Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.
0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

lupa untuk pakai sabun sanga-sanga facial wash dulu nih ya, untuk siap-siapnya. Karena sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah. Harga satu sanga-sanga facial wash sekarang lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan untuk kamu yang pastinya beli di Fox Radio Bandung, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe.

0: masih ada tersisa waktu 1 jam di 08122477417 sambil nemenin kamu bersiap malam mingguan. Ini asik banget.
1: Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

Nanti 1.7 FM Vox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Barengan Raden Citra di Weekend Music Marathon sampai jam 6. Teman Vox, gak berasa ya ternyata udah jam terakhir. Ini udah jam keempat loh, luar biasa. Terima kasih buat kamu yang udah stay barengan sama Raden Citra ya. Belum berakhir requestan kamu di sini. Masih ada waktunya untuk kamu request di 08122 477 4917. Terima kasih banyak buat kamu. Hai, ada Ananda. Salam kenal untuk Citra dan juga buat semua teman Vox. Ananda lagi dengerin Vox Radio Bandung di jalan nih, di tengah kemacetan kota Bandung, dan pengen diputerin lagunya dari Keisha Lafronka yang tak ingin usai. Mau salamnya buat Citra duluan, semangat selalu siarannya. Sama-sama. Eh kok sama-sama sih, terima kasih. Ujuk-ujuk sama-sama Cina Citra teh. Aduh, terima kasih banyak ya Ananda. Hai hai hai, ada Aditya request lagi teh. Cina pengen diputerin lagunya dari Kean dengan Everybody's Changing. Kali ini nemenin saya yang lagi dalam perjalanan kembali ke kota Bandung dengan macetnya yang ulala. Nikmatilah teman Vox ya, karena kalau misalkan long weekend gak macet aneh sih ya. Kecuali long weekendnya kalau misalkan pas lagi masa-masa lebaran. Tapi masa lebaran di Bandung juga kemarin gak begitu lowong juga sih ya. Tapi emang Bandung tuh sensasinya macet teman Vox. Jadi kalau misalkan gak macet gak Bandung gitu sekarang-sekarang ya. Terima kasih buat Aditya. Halo juga ini buat yang namanya Cantika. Cantika mau salam kenal buat Citra dan juga buat semua teman Vox. Pengen diputerin lagunya dari Meiska yang ingin kumiliki. Salamnya buat Citra duluan, semangat dan semoga sehat selalu. Amin, terima kasih banyak. Kalau gitu langsung aja diputerin sama Raden Citra nih, requestan dari Ananda dengan Keisha Lafron, kata ingin usai. Dan pasti untuk kamu yang mau request di sini belum usai, masih ada waktunya, jadi buruan.

dari tempat kamu sekarang ke tujuan, teman-teman Fox harus memastikan kalau kamu pergi dalam keadaan wangi, teman Fox. Gak lucu banget kalau misalnya kamu di jalan ya, ketemu sama orang gitu, ngelewat, apalagi kalau misalnya kamu pakai motor tuh, bau tubuh kamu tuh tercium sampai ke tetangga-tetangga sebelah gitu kan ya. Oh no. Makanya kalau misalnya kamu mau pergi, pastikan kamu mandinya pakai sabun Tanamila Tanamu Klasik yang berasal dari ekstrasi minyak Tanamila Tanamu Klasik, yang mana berkhasiat untuk mengatasi gatal-gatal karena alergi dan juga menghilangkan bau-bau di tubuhnya kamu ya. Gak cuma itu aja, bisa mengempas panu, bekas jerawat juga bisa. Harga satu sabun Tanamila Tanamu Klasik itu Rp50.000, dan kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanamu Klasik di Kimia Farma, ada juga di Senturi K24, dan pastinya ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja. Mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. We're Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

keinget sama mantan, it's okay, wajar. Karena kita punya momen-momen indah yang mungkin dulu ditorehkan, alah ditorehkan ya. Dibuat di momen malam mingguan teman Fox ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi inget sama mantan, ya udah sih wajar aja. Karena penelitian juga mengungkap faktanya manusia itu memang butuh waktu selama 4 tahun bahkan ya untuk move on. Jadi ini tuh citra baca dari indozone.id, ada penelitian dari University of Illinois Urbana Campaign yang mana ini melakukan riset kepada hampir 300 orang dan nemuin kalau misalkan banyak orang tuh masih punya sisa rasa dalam tanda kutip ya sama mantan meskipun udah lama putus. Bentuknya bisa random banget, mulai dari keinget momen dulu waktu malam mingguan mungkin pakai RX King zaman baheula mah ya, atau enggak pakai Beat Karbu gitu sebelum pakai mobil kayak sekarang. Kepikiran mantan pas lagi punya masalah, atau misalkan kamu masih pengen cerita tentang dia sama orang-orang terdekat kamu ya, sampai tiba-tiba mungkin ke bawah mimpi. Nah kalau misalkan aduh batuk ya, sorry iklan. Bener gak sih waktunya butuh waktu sekitar 4 tahun? Nanti kita tanya sama psikolog terbaik di Bandung, ada Ibu Marisa yang lagi mendengarkan. Bener gak sih ya? Betul, Ibu Marisa lagi dengerin dan katanya mau diputerin lagunya Titik Nadir dari Kahitna. Okay. Tapi sebelum Cita puterin lagu Titik Nadir, Cita puterin dulu lagunya Boyz II Men dengan One Bended Knee untuk kamu di Fox Weekend Music Marathon.

0: Rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini, aku terlahir. Di sini pula, aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
2: Feel good. Fox Radio.

kalau misalkan sakit hati sebenarnya bisa dibikin balik lagi happy dengan melakukan hal-hal yang sederhana tapi bisa bikin kamu happy-nya sampai ke ubun-ubun, teman Fox ya. Merawat diri kamu nih dengan sangat-sangat natural cream, teman Fox. Kalau misalkan wajah kamu cerah, terlihat lebih muda, siapa sih yang gak happy selain diri kamu sendiri, ya kan? Sangat-sangat natural cream ini bisa membantu merawat kesehatan kulit wajah, membantu meregenerasi kulit juga. Terus yang pasti, sekarang nih lagi ada promo, teman Fox. Harga satu dari sangat-sangat natural cream itu sekarang Rp40.000 selama persediaan masih ada di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat singa ada lawan.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
3: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
4: Nah loh, token abis kan?
5: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
6: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
5: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
7: Fox Radio Peduli, fully supported by Sangasanga, sing ada lawan.
1: Take some time for yourself. Enjoy the weekend in that vein. I wish you have a nice day. Weekend Music Marathon, only on Fox Radio.

Talks Radio Bandung Feel Good. Ini dia Hearts to Hearts dengan Rude. Salah satu girl band yang dimana salah satu apa sih namanya membernya maksudnya dan Citra gitu ya, membernya tuh orang Indonesia yang dibanggakan. Beuh, gimana gak bangga coba ya. Kalau misalkan sekarang tuh dilihat dari pemberitaan, katanya salah satu member Indonesia ini yang namanya Carmen itu lagi di lagi disukai karena kesopanannya, terus udah gitu body goals-nya, terus juga suaranya yang keren, belum lagi sama performance dance-nya barengan sama teman-temannya. Keren banget ya. Kalau misalkan kamu pengen dengerin lagu-lagu dari Hearts to Hearts atau misalkan lagu-lagu lainnya, kamu boleh request barengan sama Raden Citra dan juga semua penyiar radio di Fox Radio Bandung Tawan Fox ya, di 08 1224 77417. Kalau misalkan bareng sama Raden Citra di jam ini, kita sampai sini dulu. Nanti bakal ketemu lagi sama Raden Citra besok di jam yang sama di Fox Weekend Music Marathon dari jam 2 sampai jam 6 sore teman Fox ya. Selamat malam mingguan untuk kamu yang lagi di jalan, mau jalan-jalan bersama orang tersayang. Buat kamu juga yang sekarang lagi di jalan, lagi menuju ke rumah, hati-hati. Dan ya udah, kalau misalkan kena macet gak usah rudet-rudet ya, nikmati aja, karena kalau misalkan gak macet gak Bandung rasanya ya. Terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Raden Citra. Besok ketemu lagi di jam yang sama ya. See you. Happy weekend. Bye-bye.

bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun untuk rakyat Indonesia.
1: Feel good. Fox Radio.

bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release. Setelah sukses dengan album perdananya Berdamai yang banyak berbicara tentang self-healing dan self-love, Ghea Indrawari kali ini merilis album keduanya, Rasi Bintang, dengan Daun-Daun sebagai salah satu single di dalamnya. Di album ini, Ghea mengeksplorasi sisi lain manusia saat harus berhadapan dengan cinta dan segala misterinya. Melalui Rasi Bintang, Ghea menghadirkan perjalanan emosional tentang rasa takjub, takut kehilangan, hingga fase life after breakup yang dekat dengan realita percintaan generasi masa sekarang. Ini dia, Ghea Indrawari dengan Daun-Daun.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hail Bully. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: CEO CV Sanga-Sanga Artisan, kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal, dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

0: 101.7 FM Bandung.
1: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
2: Tolong, Pak.
1: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good.
6: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

0: Kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Ah, lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel good. Fox Radio.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Anda curigai.
1: Pantas dicurigai, Be. Ditelusuri dulu dari mana datangnya.
0: Dan saya tidak tahu itu berasal dari mana, ya, kan. Tapi dari pengamatan di media sosial, ada yang aneh.
1: Apa tuh biasanya ini? Ini Anabel, ya, Anabel Gembel gitu.
0: Iya, jadi lucu. Ada yang mengatakan bahwa Kutus-Kutus adalah satu pabrik dengan Sanga-Sanga. Wah, itu adalah kesalahan besar. Jadi Sanga-Sanga sejak tahun 2023 tidak memproduksi Kutus-Kutus lagi, tapi hanya memproduksi Sanga-Sanga. Sanga-Sanga itu bukan 100% produk baru, tapi produk enhancement atau produk
1: pengembangan.
0: Pengembangan dari Kutus-Kutus dulu. Jadi Kutus-Kutus saya dulu 69 bahan, sekarang Sanga-Sanga klasik 77 dan Sanga-Sanga ultimate 140 bahan.
1: Ya,
0: Tapi fondasinya tetap fondasi waktu saya membuat Kutus-Kutus dulu.
1: Iya. Jadi masyarakat enggak usah khawatir, ya, seharusnya ini Sanga-Sanga apa? Ya, ini memang dulu namanya Kutus-Kutus.
0: Iya, betul. Jadi yang penggemar Kutus-Kutus tidak perlu kehilangan.
1: Iya.
0: Karena ini adalah pengembangan dari Kutus-Kutus dulu menjadi Sanga-Sanga gitu. Jadi boleh dicoba. Boleh dirasakan bahwa jejaknya Kutus-Kutus zaman saya dulu buat masih bisa dirasakan.
1: Pasti kalau penggemar asli tahu.
0: Dan saya kan banyak komplain nih.
1: Kenapa tuh, Be?
0: Pak, gitu. Kenapa? Saya ini sekarang beli Kutus-Kutus kok nggak kayak Kutus-Kutus dulu?
1: Iya.
0: Yaitu saya bilang bukan bikinan saya. Bikinan siapa? Awal Gelap lah. Mestinya kan mereka anu dong, komunikasikan.
1: Iya.
0: Kalau mereka bikin Kutus-Kutus, bikinnya di mana, siapa yang buat, sejarahnya bagaimana, kan bisa dikemukakan, terutama di media sosial, agar masyarakat bisa tidak tertipu. Gitu.
1: Iya.
0: Dan saya minta maaf karena saya melahirkan Kutus-Kutus dulu karena kejadian ini. Tapi anyway, kita sekarang sudah yakin bahwa di samping produk kita juga semakin banyak. Kalau dulu kita cuma minyak aja, sekarang kita punya skincare, punya minyak gatalin dan segala macam. Kita ini sekarang lebih dari 20 produk sudah.
1: Wah, banyak sekali, ya, ya.
0: Betul. Jadi Sanga-Sanga yang dulunya cuma 4 atau 5 produk di zaman Kutus-Kutus sekarang sudah menjadi 20 produk lebih. Dan semua adalah kreasi saya.
1: Ini tidak hanya enhancement untuk bahan-bahan apa namanya yang di-update, tapi produknya juga di-update.
0: Ya, betul. Karena juga kebutuhan masyarakat semakin hari semakin banyak. Dan saya diminta untuk membuatnya. Kayak misalnya skincare, ya.
1: Nah, kenapa pilihannya skincare, nih, Be?
0: Iya, karena skincare ini jadi rame produk ini. Dan yang rame itu ternyata Maklon.
1: Bahaya.
0: Ya, ini kan bahaya gitu. Bagi industri itu sendiri dan bagi pemakainya. Dan bahkan mereka ribut di pengadilan, di media sosial tentang kualitas daripada produk itu. Nah, gimana mau berantem? Asalnya sama. Pabriknya sama dengan merek berbeda terus mereka berantem. Enggak lucu aja sih. Nah, untuk itu saya mengintroduce skincare berbasis herbal. Dan kita bikin sendiri.
1: Bikin sendiri.
0: Ya, Anda bisa cek kalau mau dilihat di pabriknya, kita buat sendiri. Dan semua unsurnya adalah unsur herbal. Tidak ada unsur kimia,
1: ya. Bisa dilihat di komposisi
0: Bahkan dari BPOM, dari labnya BPOM, tidak terdetek sekian bahan kimia. Jadi sampai alatnya nggak bisa detect. Artinya nggak ada sebetulnya. Cuman bahasa ilmiahnya seperti itu.
1: Kamu dicari-cari juga nggak dapat.
0: Nggak ada. Gitu, karena kita 100% herbal. Dan kualitasnya sejauh ini adalah luar biasa. Karena kelinci percobaan saya manusia, ya.
1: Siapa itu, Be?
0: Istri saya sendiri. Riva ini sebagai kelinci percobaan. Jadi agak-agak mengkhawatirkan karena istri ini udah cantik buat percobaan gitu. Tapi ternyata hasilnya memang luar biasa.
1: It's work, ya. It's work.
0: Ya, dan minyak kita terutama sangat-sangat ultimate.
1: Yeah.
0: Ini adalah prestasi saya karena saya bisa membuat ramuan minyak sangat-sangat ultimate ini demikian komplitnya, aromanya enak. Mm-hmm. Yang dulu pernah dihebohkan aromanya kutus-kutus tuh kayak mbah-mbah.
1: Yeah.
0: Sekarang sudah saya modifikasi menjadi aroma lavender dan bunga buda. Ini gak main-main ini ya. Terutama bunga buda. Ini bunga buda sudah dilupakan oleh masyarakat. Yang cuman ngopeni ya, yang masih menggunakan bunga buda, teman-teman kita di Semeton Bali sini. Karena dipakai untuk air suci ya. Nah ini masuk di dalam sangat-sangat ultimate.
1: Kenapa bisa pilihan bunga pudak, Be? Padahal ini bunga mungkin jarang terekspos mungkin, Be, ya?
0: Iya.
1: Kenapa pilihan bunga pudak? Di mana nemu inspirasinya, Be?
0: Ya, ini kan kembali ke cerita waktu saya lumpuh lagi.
1: Iya.
0: Setelah dari Singaraja tahun baru, terus saya tidur di sini ya, di radio sini. Selama 12 hari saya tidak bisa apa-apa. Dan sudah dikasih obat macam-macam, terutama obat dokter, juga tidak mempengaruhi, sakitnya tetap. Terus saya punya tekad. Saya bangun dalam keadaan tertatih-tatih, saya bilang saya harus cari bahan-bahan untuk mengobati sakit saya. Gitu. Lalu saya datang ke Pasar Badung. Dan pertama kali saya masuk di Pasar Badung, penjual pertama yang saya temui adalah memberikan saya bunga pudak segar.
1: Babi padahal gak nyari ya, ini ditawarin.
0: Jadi
1: ini.
0: Gini, saya tuh orang yang menggunakan intuisi. Jadi kayak macan mau cari makannya. Ada kijang, kayak ada sapi, kayak ada apa gitu. Nah, ketemunya apa di situ? Jadi dari situ akhirnya saya ketemu bunga pudak. Saya surprise karena bunga pudak tuh wanginya luar biasa. Dan bahan-bahan lain yang tidak ada di kutus-kutus saya bisa kumpulkan pada hari itu. Dan itu saya surprise karena bahannya kutus-kutus sudah banyak loh ya, 69 bahan.
1: Betul.
0: Dan saya menemukan bahan baru waktu saya pergi ke Pasar Badung. Ini bagi saya blessing ya. Mungkin para petara tahu nih saya lagi nyari mau bikin minyak baru, makanya disiapkan dalam kondisi parah kaki saya. Jadi saya bisa duduk, saya hanya memanggili ibu-ibu yang jualan ya. Saya katakan ibu punya apa saja. Nah dia bawakan nih. Dan setiap dia bawakan itu ternyata bahan-bahan yang tidak ada di kutus-kutus.
1: Di luar dari kutus-kutus ya.
0: Nah saya beli semuanya itu dan akhirnya kita bikin resep dengan 140 bahan. Bayangkan dari 69 menjadi 140.
1: Oh, berapa itu ya? Banyak itu.
0: Iya. Lebih dari 2 kali lipat ya.
1: Iya,
0: Hampir 3 kali lipat ya. Jadi makanya sangat-sangat itu powerful. Ya, powerful. Jadi setelah saya buat dan buatnya juga di sini, dan sakit saya hanya dalam 15 menit sembuh total.
1: Gitu. Dulu aja kutus-kutus 69 bahan herbal itu bisa menyembuhkan top. Sekarang ya. 140, Be.
0: Ya, jadi untuk semua pendengar Fox Radio Network, saya yakinkan kembali bahwa sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sing ada lawan. Ya.
0: Ini bukan sekedar minyak balur atau minyak urut. Ini adalah penyembuh segala macam penyakit di dalam tubuh kita.
1: Jadi kalau ada pegel-pegel segala macam.
0: Itu mah kecil. Dan kata pegel-pegel, linu dan sebagainya itu yang tertera di kotak. Itu dibuat oleh BPOM.
1: Itu BPOM.
0: Ya, jadi kalau Anda baca mau minyak apapun, kata-katanya itu sama gitu.
1: Itu template ya, Be, ya?
0: Template. Jadi itu bukan the real sangat-sangat ultimate.
1: Padahal beyond, Be, ya.
0: Beyond. Bahkan apa up tuh, kalau beyond kan agak ke bawahnya yang ke atas ya. Jadi luar biasa sebetulnya khasiatnya. Seakan-akan energi hidup ya yang membuat kita yang loyo-loyo, kebingungan akan sakit bisa disembuhkan hanya dalam waktu singkat.
1: Gitu. Tapi tidak hanya yang sakit be, sebenarnya be, kan kesehatan tuh adalah investasi. Jadi kalaupun nggak sakit itu bisa kan dibalurkan untuk menjaga tetap performa.
0: Jadi terutama yang masih muda-muda ya, yang merasa dirinya sehat.
1: Kadang-kadang baru ngerasa pengen berobat kalau udah jompo.
0: Iya, itu. Jadi ini obat untuk semuanya, mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai ke yang tua ya. Jadi ini obat untuk semuanya. Sebetulnya pertama yang ingin saya sampaikan ini untuk menghidupkan energi hidup.
1: Menghidupkan energi hidup. Nah, ini perlu di highlight nih.
0: Iya, energi hidup. Apa itu energi hidup? Jadi Tuhan memberkati kita sebuah fusi nuklir.
1: Fusi nuklir di tubuh kita itu letaknya di mana?
0: Jadi Anda mau makan enggak makan, energi itu masih ada di dalam. Orang kira bahwa energi itu datang dari makanannya.
1: Iya, kalori segala
0: macam. Kalori segala macam itu dari, padahal itu bukan. Kita ada energi hidup yang sifatnya fusi nuklir. Ada di 5 ruas tulang ekor kita.
1: 5 ruas tulang ekor.
0: Iya. Itu yang disebut energi hidup ya kan. Makanya orang bisa berpuasa sampai berpuluh-puluh hari ya tetap sehat ya gitu, karena kita tenaganya ada di situ. Nah, tenaga ini untuk menghidupkan CPU kita,
1: prosesor ya.
0: Iya, prosesor kita yang ada di kepala. Nah, untuk mencapai kepala dia harus melewati tulang punggung. Anda paham betul ya. Anda kan ahli MRI.
1: Terus hilang.
0: Ya. Dan tulang punggung itu ternyata banyak sekali ada urat-urat atau
1: syaraf-syaraf
0: yang terhubung ke semua organ dalam manusia.
1: Betul. Sedikit gangguan mungkin semutan di tangan, di kaki. Betul.
0: Gitu. Jadi ini inti dari segala inti mesin tubuh manusia. Nah, kalau energinya down, ya kita jadi sakit. Atau yang biasa bukan energinya yang down, karena ini fusi nuklir, energinya ada terus, cuma tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Ya, kan terhambat atau kurang lancar, itu biasanya sakit timbul dari situ. Gitu. Nah, dengan adanya membalur minyak sanga-sanga ini di tulang punggung, itu yang terhambat-terhambat kita lancarkan. Jadi jalan tol tuh ya. Jadi energinya dengan cepat bisa ke seluruh tubuh kita.
1: Iya.
0: Makanya dianjurkan membalur di dari tulang ekor sampai ke tulang leher ya. Dan dari situ kita seakan-akan mendapat asupan energi baru, bukan karena energinya nambah, enggak. Energi fusi itu biasanya tetap. Ya. Tapi lancar. Ya. Jadi kalau seperti air ya, kalau enggak lancar kan terus busuk.
1: Nah, ya, membendung di situ.
0: Terbendung. Nah, dengan adanya energi lancar energi ini dengan dibalur minyak sanga-sanga, akan air jadi lebih bersih, murni.
1: Dan salurannya lancar.
0: Ya, lancar, dan kalau ada kotoran akan dibuang dengan sendirinya. Itu konsep dari minyak sanga-sanga.
1: Iya. Jadi itu yang dibalur di tulang ruas tulang ekor, ya
0: sampai ke kepala.
1: Sampai ke kepala biar peredaran darahnya lancar. Kalau udah lancar, nyaman, semua sehat, badan bugar, seger.
0: Iya.
1: Untuk berarti.
0: Nah, ini bukan peredaran darah sebetulnya. Ini yang kita sebut energi kehidupan. Itu tidak bisa terdetek dengan alat secanggih apapun.
1: Energi
0: kehidupan. Nah, aliran darah dan sebagainya itu kan mekanik.
1: Iya.
0: Ya, kan mekanik sifatnya. Ini sifatnya tenaga dalam lah istilahnya. Dalam ilmu silat namanya tenaga dalam.
1: Wah, itu susah di
0: ya. Tidak bisa diuraikan, tidak bisa di detect dan tidak bisa digambarkan gitu. Ya, seperti tenaga dalam orang dari jarak jauh kok mukul ya. Orangnya jatuh gitu. Nah, itu apa yang bikin orangnya jatuh tuh dari mana? Atau di cerita-cerita silat atau cerita-cerita film kartun ya.
1: Iya.
0: Nah, itulah seperti itu.
1: Kurang lebih analoginya seperti itu.
0: Analoginya seperti itu.
1: karena nggak kelihatan itu unsurnya ada di dalam
0: ya.
1: Gitu, vibrasi
0: ya. Nah itu, ya. Tapi itu paling penting di dalam tubuh manusia. Mm-hmm. Jadi energi yang sifatnya mekanik itu berasal dari makanannya, ya. Tapi ini berasal dari Tuhan sudah nitipin energi itu di dalam tubuh kita. Dan sifatnya nuklir, fusi nuklir. Nuklir itu gak ada habisnya, dia terus saja memproduksi energi itu. Nah, semakin apa namanya, semakin lancar, energi itu akan semakin besar. Nah nantinya makanya di dalam kebudayaan Timur disebut cakra ya.
1: Nah,
0: cakra kan mulainya dari bawah itu ke atas, ke atas, ke atas, dan nanti orang bisa sakti kalau energinya sudah di atas kepalanya.
1: Cakra-cakra di
0: ya, kepala dia, ya. Betul. Di apa, di atas kepala ya. Jadi konsep dari minyak sanga-sanga tuh itu.
1: Tapi kalau masyarakat menyadari enggak sih itu Be, dengan energi-energi kadang-kadang kita kan cuma fisik yang kita lihat ataupun asupan kalori berasal dari makanan segala macam.
0: Iya, itulah makanya orang diminta sekali waktu untuk berhenti. Merasakan energi-energi di luar energi yang disebabkan oleh makanan. Karena yang oleh makanan ini sifatnya juga terbatas, dan kedua dia begitu apa namanya, kalau tidak dipakai dia malah jadi sakit, jadi lemak, jadi kolesterol dan sebagainya.
1: Kalau energi, tidak dibakar ya,
0: ya tidak dibakar. Nah sedangkan energi ini bersih. Ya, semakin bagus kita membangkitkan energi ini, semakin kita menjadi lebih lebih pandai, lebih mengerti masalah, juga bisa memvisualisasi apa namanya, banyak sekali ya. Jadi kayak seseorang pemain bola ya, kalau tidak bisa memvisualisasi lapangan, dia selalu salah dalam menempatkan dirinya. Nah orang yang kelasnya sampai di sana itu, dia bisa tahu nanti bola tuh mau kemana. Dia bisa dengan kecerdasan visualisasinya, dia bisa nanti bola tuh akan kesini. Makanya saya di sana.
1: Oke. Jadi bisa menggambarkan gitu.
0: Iya. Kan? Jadi orang yang visualisasinya hebat, itu bisa menebak apa yang akan terjadi. Gitu.
1: Menerka kira-kira.
0: Iya. Karena pada dasarnya alam tuh punya hukum-hukum yang pasti ya. Ya kan? Nah itu. Orang-orang yang punya inner energi kuat, dia bisa membaca itu.
1: Jadi perlu dibangkitkan energi apa namanya tadi, fusi-fusi ya.
0: Iya, energi fusi itu sebetulnya bukan perlu dibangkitkan, karena dia bangkit terus.
1: Bangkit terus.
0: Perlu disalurkan hingga dia bisa memberikan asupan inner energi ini ke seluruh tubuh kita, hingga tubuh kita menjadi sehat. Itu yang penting.
1: Iya. Kan?
0: Nah ini memang agak filosofis ya daripada praktis di ilmu kesehatan, nggak ada itu, terutama ilmu kesehatan barat. Tapi kalau kita bicara ilmu kesehatan timur, itulah yang utama. Makanya ada tusuk jarum, terus ada apa namanya, energi apa namanya istilahnya, reiki ya kan, terus apa namanya, penyembuhan apa namanya, cara India, Ayurveda dan sebagainya, itu berbasis di situ.
1: Dan banyak ada seperti itu ya.
0: Ya, dan itu sudah menjadi umum karena banyak sekali buku yang menulis ya, dan banyak sekali perguruan-perguruan itu dan belajar mengenai inner energy. Gitu. Nah kami sanga-sanga ini tidak menggunakan cara-cara misalnya meditasi atau, kita cukup dibalut. Sebetulnya konsep saya sangat mudah,
1: sangat simpel.
0: Iya, lancarkan energi itu. Begitu lancar energinya itu, kita akan lebih sehat, lebih kreatif, lebih inovatif ya kan, dan kita bisa memberikan yang terbaik dalam diri kita untuk kepentingan kemanusiaan.
1: Ya mungkin kalau sudah dibalur itu udah lancar segala macam, bisa dilanjutkan dengan meditasi segala macam yang lain
0: ya, ya, untuk menambah itu. Jadi meditasi bisa jadi lebih baik ya, karena tidak terdistraksi. Begitu energinya lancar, begitu kita meditasi langsung on. Meditasi itu ada yang namanya on ya. On itu ya pokoknya kita tuh antara tubuh kita dan meditasi kita menyatu.
1: Wah itu level tinggi juga tuh.
0: Iya, jadi Bahkan waktu awal-awal saya belajar itu tuh, kalau duduk tuh kayak ada yang gitu.
1: Apa tuh, Be? Dorong?
0: Enggak, ada yang nyodok gitu loh. Itu jadi di dalam lima ruas ini ada semacam energi gitu.
1: Oh, energi.
0: Gitu. Saya juga suka kaget sendiri. Siapa yang nyodok? Enggak ada orang. Jadi sebetulnya tubuh kita ini di luar tubuh apa namanya, secara tisu ya, istilahnya tisu kan ya. Yeah. Itu masih ada lapisan yang disebut energi. Kayak Anda bersin.
1: Ya. Yeah.
0: Anda batuk itu energi loh. Tidak semua orang bisa bersin dan bisa batuk. Itu adalah tubuh kita bagaimana mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam yang mengganggu, ya kan?
1: Itu reaksi tubuh,
0: ya. Iya, reaksi tubuh. Nah, itu siapa yang gerakin? Itu dia.
1: Oke.
0: Inner energy. Terus visualisasi termasuk.
1: Ya.
0: Yeah. Siapa yang buat? Ya kan. Jadi kayak kita, Anda cerita misalnya MRI gitu ya, karena Anda sering-sering apa terjadi MRI, itu gambarannya ada di kepala. Kalau Anda punya inner energy, MRI-nya itu langsung ada gambarnya nih, tombol-tombolnya. Jadi Anda waktu praktek nggak perlu pakai MRI, karena di kepala Anda sudah ada MRI gitu loh. Jadi gambaran MRI itu sudah masuk di memori dan memori itu dibangkitkan. Juga misalnya penciuman, ya kan, yang membedakan bunga melati sama bunga yang lain ini adalah penciuman kita, panca indera. Ini siapa yang latih gitu loh? Kok bisa membedakan antara bunga melati sama yang lain, ya kan? Bahkan mata tertutup aja Anda bisa bedakan itu. Jadi ada sistem yang dibalik sistem yang logis, otak apa namanya, otak apa namanya, sadar dan otak bawah sadar. Otak bawah sadar kita lebih kuat daripada otak sadar kita.
1: Itu seberapa penting, Be, kita menyadari kemampuan itu, Be, untuk membangkitkan kemampuan itu terhadap diri kita?
0: Ya, karena otak sadar kita itu sering memecah belah, menganalisa, katanya ya. Kan menganalisa, kalau menganalisa itu memotong, dipotong-potong jadi bahan kecil,
1: ya, part per part.
0: Ya, part per part. Itu bahaya karena dia sifatnya keseluruhan. Dan sering yang terjadi bahwa misalnya kita sakit jantung, dipikir jantungnya aja.
1: Oke.
0: Padahal ada jantung, ada hubungannya sama hal-hal yang lain, termasuk hubungannya dengan pikiran. Ya. Nah, yang diutek-utek yang jantungnya doang gitu loh. Nah, sementara yang lain kita tidak perhatikan. Jadi kalau kita melihat manusia ini holistik,
1: menyeluruh, ya?
0: Bukan hanya satu bagian saja. Nah, di barat makanya ada dokter penyakit jantung, penyakit paru, dipisah-pisah. Padahal itu nggak bisa, itu harusnya keseluruhan,
1: menyeluruh gitu, Be.
0: Iya, nah itu semua yang mengkoordinir itu adalah otak kita. Untuk mengkoordinir itu dia perlu energi. Energi itu adalah energi inner energi kita. Nah, untuk memperlancar energi inner kita, kita perlu minyak sangat-sangat.
1: Nah,
0: jadi begitulah kurang lebih operatingnya minyak sangat-sangat.
1: Cara kerjanya, Be, ya. Jadi minyak sangat-sangat itu seperti yang Babi bilang, karena bahannya herbal, itu yang bisa dipakai untuk segala umur, dari bayi, dewasa, orang tua, remaja, apapun itu, Be, ya. Jadi bisa dibalurkan di tulang, ruas tulang leher, tulang ekor sampai di leher.
0: Ya, itu karena highway-nya atau jalan tolnya tubuh kita. Jadi kalau jalan tol tubuh kita lancar, semua informasi akan bisa tersebar kemana-mana untuk memperbaiki tubuh kita. Ya, di dalam tubuh kita cuma ada satu, informasi dan energi.
1: Jadi itu yang harus dilancarkan.
0: Ya, dapat informasi yang benar, energi yang bagus, selesailah sudah.
1: Iya. Jangan informasinya yang hoax gitu, Be, ya. Yang palsu-palsu jangan. Betul.
0: Nah, sekarang ini malah orang katanya informasi segala-galanya, memang segala-galanya kalau informasi itu baik. Tapi kalau hoax,
1: iya,
0: negatif, itu merusak.
1: Iya. Ya, itu konsekuensi ada sendiri. Ini ada produk yang gak jelas asal-usulnya gitu, Be.
0: Ya, bukan hanya itu. Produk yang dibuat hanya untuk cari cuan misalnya kan. ya selesailah sudah.
1: Iya.
0: Karena ya, dengan mencari cuan dia memanipulasi supaya orang tertarik untuk mengeluarkan uang. Padahal orang mengeluarkan uang itu untuk kesembuhan.
1: Iya.
0: Jadi, mau sembuh mau nggak sembuh ya terserah, yang penting kamu udah bayar. Kan itu yang akhirnya menyebabkan masalah.
1: Yeah.
0: Nah, di dengan segala tipu daya melalui iklan, melalui Facebook, melalui iklan-iklan yang menjerumuskan.
1: Ya kalau Babe kan memang di samping memang untuk bisnis, memang untuk kesembuhan masyarakat luas gitu, Be, ya.
0: Ya enggak, kepedulian itu. Saya kan buatnya untuk kesembuhan kan. Ya, bukan buat untuk cari cuan. Waktu saya bikin minyak sanga-sanga itu kan saya apa namanya? Kesembuhan saya, dan saya sudah buktikan saya sembuh sampai hari ini.
1: Iya.
0: Dari akhir tahun 2023 sampai awal 2024 saya bisa menyembuhkan diri saya. Saya percaya dengan contoh saya bisa sembuh. Minyak sanga-sanga ini akan menyembuhkan orang lain juga.
1: Iya.
0: Dan langsung saya praktekkan di dalam diri saya. Tidak melalui percobaan, melalui apa tikus, melalui
1: kelinci
0: atau monyet, enggak, diri saya. Saya bisa merasakan begitu dibalur minyak sanga-sanga, seakan-akan bangun diri saya.
1: Iya.
0: Gitu. Nah sebetulnya bukan bangun, lancar ya.
1: Iya.
0: Karena nggak ada yang tidur, ini lancar.
1: Gitu.
0: Nah begitu lancar, semua penyakit bisa saya selesaikan.
1: Jadi tidak apa namanya, tidak untuk diri sendiri saja. Babe pengen membagikan itu semua
0: kepada semua orang yang mau percaya dengan sanga-sanga,
1: yang mau penyembuh atau penyembuhan dirinya gitu.
0: Dan ini buktinya banyak sekali ya, walaupun baru 2 tahun sanga-sanga di launching, kita sudah dapat super brand 2020. Kita dapat dari detik.com sebagai produk inovatif herbal ya, di tahun 2024 kalau nggak salah. Kita dapat dari detik.com. Terus hadiah-hadiah yang lain, termasuk brand yang sangat mempengaruhi di Asia Tenggara.
1: Wah, Indonesia bangga tentunya harus punya warisan seperti ini. Ya,
0: pengakuan itu bagi saya sangat menyenangkan, karena bukan saja karena apa yang saya kerjakan ini benar gitu. Jadi kalau nggak dapat apa respon dari pasar, ini benar-benar nggak sih barang saya berguna?
1: Ya itu sebagai bukti, Be, ya.
0: Betul. Jadi saya nggak perlu membuktikan, ternyata pasar yang telah mengatakan seperti itu. Dan ribuan testimoni yang Anda bisa baca.

0: memberikan testimoni beberapa penyakit bisa diselesaikan.
1: Ya, jadi tidak hanya nasional, go internasional.
0: Betul. Jadi orang selalu ribut internasional. Kita sudah dari zaman bahula sudah internasional.
1: Internasional.
0: Gitu. Dan kita sudah menggunakan apa namanya media sosial. Ya, saya menggunakan media sosial tuh begitu. Kutus-kutus lahir saya sudah pakai. Di saat waktu itu media sosial masih cerita soal curhat-curhatan.
1: Betul, Be. Ya, bikin status tuh curhatan.
0: Ya, saya sudah bikin untuk menjual ide saya di minyak kutus-kutus dulu.
1: Facebook. Berarti itu mungkin ya apa namanya yang Babe bilang tadi, visualisasi itu.
0: Betul. Jadi visualisasi saya udah jauh. Orang masih mikirin apa namanya jualan keliling rumah. Woro-woro begitu, kita udah pakai media sosial gitu. Karena view saya udah jauh gitu. Jadi latar belakang saya kan di telekomunikasi. Dan media sosial itu salah satu ekspresi dari telekomunikasi.
1: Iya.
0: Kombinasi antara telekomunikasi sama komputasi. Jadilah sekarang yang kita pakai, mau TikTok, ke Instagram, Facebook, itu kan kombinasi telekomunikasi sama apa namanya sama konten ya, itu dia. Itu di saat tahun-tahun itu orang masih apa iya sih gitu.
1: Mungkin ini beberapa tahun belakangan ini ya, maksudnya media sosial ini media untuk diri kita sendiri, yeah, untuk membangun. Tapi kalau Babe zaman dulu baru ada media sosial udah bisa langsung menggunakan media itu.
0: Karena latar belakang saya dari perusahaan telekomunikasi dunia, kelas dunia. Jadi saya sering menghadiri conference, saya sering baca buku tentang telekomunikasi. Itu sudah bibit-bibitnya udah ada gitu. Cuman pada waktu itu bingung mau bikin apa gitu.
1: Basic itu sudah ada dari
0: sudah
1: dulu.
0: Ada. Bahkan saya pernah cerita di salah satu kuliah saya, waktu itu saya kuliah. Saya menceritakan bahwa nanti dunia ini hanya sebesar ini,
1: sebesar genggaman,
0: ya, sebesar handphone ini. Ya. Diketawain.
1: Itu tahun berapa, Be?
0: Itu tahun 86 atau 87 kalau nggak salah.
1: Iya, pasti Be diketawain kalau tahun sebegitu, Be ya.
0: Jadi orang masih mikir bahwa bahwa nanti kalau telekomunikasi itu harus ada alat namanya telepon ya kan. Terus kalau mau telekomunikasi yang lain pakai fax, pakai telex gitu. Lah ini nanti ada cuma satu gitu. Sama aja kita kaget waktu kita telepon pakai WA, ya kan? Yeah. Kagetlah semua orang. Termasuk Perumtel juga kaget.
1: Iya.
0: Karena dia gak laku.
1: Dulu saya di wartel
0: betul.
1: Belum ada handphone segala macam.
0: Sekarang di tengah sawah bisa telepon ke Amerika. Asal ada jaringan internet. Dan waktu itu internet itu sangat-sangat minim. Kenapa? Internet itu hanya dipakai oleh tentara Amerika.
1: Tidak semasif sekarang ya.
0: Iya. Nah, Amerika udah melihat ya, kalau begini caranya nih dunia tidak cepat berkembang, makanya internet diberikan ke masyarakat. Ya. Tapi perlu diingat ya, komunikasi internet itu store and forward.
1: Store and forward.
0: Jadi semua kegiatan kita di media sosial kayak di apapun juga, kalau lewat internet sebetulnya Amerika udah punya filenya.
1: Oke. Gak ada data yang rahasia, Be.
0: Gak ada, makanya kerahasiaan itu hampir niscaya ya di sekarang, karena itu store and forward, dia tidak langsung
1: Ke ini dulu
0: ya, jadi
1: resortnya dulu
0: ke source ya, jadi kayak kita bikin WA ke kamu yang ada pada depan ke Amerika dulu, baru nanti balik lagi ke Anda. Cuman kecepatan tinggi ya, kita tidak terasa bahwa seakan-akan kita memang berada pada apa.
1: Seolah-olah hanya dua orang aja nih.
0: Betul. Nah, untuk itu diperlukan password, diperlukan apa namanya pelindung-pelindung ya kan, supaya orang
1: safety.
0: Safety dan sebagainya dan sebagainya.
1: Nah, zaman dulu itu Be, yang Babe bilang dunia akan ada sehandphone ini.
0: Ya.
1: Apa pandangan, apa pikiran Babe kok bisa berpikir seperti itu?
0: Star Wars. Di film Star Wars kan ada mereka pakai

0: segenggam untuk komunikasi gitu. Saya bilang Star Wars itu adalah perintis sebetulnya kita berpikir untuk ke depan. Jadi film-film fiction ya, itu memacu saya untuk berpikiran luas.
1: Iya. Tapi kadang-kadang film fiction barat tuh Be, apa yang ada di film itu seolah-olah beneran kejadian.
0: Iya, karena mereka yang bikin itu berpikir. Bukan sekedar mereka apa namanya, mereka buat cerita supaya menarik. Mereka juga terinspirasi gitu loh. Enggak tahu terinspirasi dari mana gitu. Jadi seperti itu. Jadi nah, bagi saya yang bergelut di dunia telekomunikasi, saya bilang ini tinggal tunggu waktu aja. Antara komputer dan komunikasi akan bertemu, akan menjadi satu. Nah, jadilah yang sekarang paling terkenal dan paling akrab sama manusia adalah smartphone. Semakin hari semakin pintar.
1: Bisa diakses dimanapun, Be, ya, menggunakan apapun. Yes.
0: Karena kompleksitas sistemnya itu sudah mencakup semua masalah kehidupan. Nah, muncul lagi AI.
1: AI.
0: Nah, AI ini adalah sebuah cara berpikir. Kalau dulu ngambil apa? Ngambil filenya itu kayak di perpustakaan, ngambil buku rakyat. Nah, dengan AI ini sudah random. Jadi kayak manusia lah. Kalau saya mau beli obat ya ke toko obat gitu loh. Kalau saya mau beli ini ke pasar gitu. Nah, kalau di belum sebelum ada AI, ya kita kalau mau beli obat ya kita cari dulu toko obat.
1: Iya.
0: Nah, ketemu toko obat baru kita minta. Kalau AI sekarang, kalau saya pusing diapainnya? Nggak bisa jawab sendiri dia. Karena mereka udah menyatukan semua informasi menjadi satu sistem yang random, yang kayak manusia lah gitu. Kayak otak manusia gitu.
1: Apapun pertanyaan bisa dijawab.
0: Bisa dijawab. Tapi perlu diingat ya, mereka itu juga ngambil sesuatu yang sudah ada.
1: Memang data-datanya sudah ada.
0: Ada. Nah, di sini kepandaian manusia. Manusia yang belum ada aja udah bisa mikir. Ya kan? Ya, seperti contoh Star Wars, ya kan? Telepon, apa ada wajah, ada segala macam, udah bisa. Nah, AI nggak bisa itu. Nggak bisa itu.
1: Sebatas yang sudah ada, ya.
0: Harus yang sudah ada dulu, baru dia tahu.
1: Ternyata ada limitnya juga, ada batasnya juga.
0: Oh, ada, betul.
1: Segala macamnya.
0: Nah, kesimpulannya juga suka-suka melenceng daripada apa yang sudah ada, karena mereka sumbernya kan macam-macam. Tidak semua sumber dia peroleh gitu. Jadi menurut saya di sini adalah manusia tuh sebetulnya lebih tinggi daripada AI. Asal manusia itu belajar tentang itu, apa namanya, membesarkan visualisasi, membesarkan informasi.
1: Itu bisa melampaui itu.
0: Betul, iya,
1: mau. Jadi menurut Babe, kecanggihan teknologi ini, kadang-kadang semua ada di genggaman segala macam. Ini membuat satu sisi banyak pengetahuan yang kita dapat di sini. Satu sisi, apakah membuat manusia jadi malas ya, Be? Kalau sudah ada semua.
0: Kalau urusan malas itu bukan masalah ada teknologi. Tapi emang ya orang itu sebetulnya nggak mau ngapa-ngapa. Kalau perlu mau makan, dia bilang makan, makanannya datang gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Merokok, rokoknya datang. Karena malas.
1: Malas.
0: Ya. Terutama ini saudara-saudara kita nih di negara tropis.
1: Ya, kan.
0: Dia dibiasakan malas karena Tuhan telah memanjakan kita.
1: Memanjakan gimana, Be?
0: Iya, kan apa aja ada kan. Tongkat kayu tanam udah keluar singkong.
1: Kayak gue.
0: Iya. Betul.
1: Subur.
0: Subur, pokoknya semua bisa. Cuaca cuman dua, musim panas sama musim hujan, dah itu aja. Gak ada musim semi, gak ada musim dingin.
1: Ada yang ekstrim lah, Be.
0: Gak ada yang ekstrim, semua apa namanya ya, ya segitu-segitu aja gitu. Kalau panas gak mungkin sampai panas banget. Kalau dingin gak mungkin sampai dingin banget.
1: Ya seharusnya kita syukuri gitu, Be.
0: Iya, itu kita syukuri. Dan kedua, mesti dipelihara. Karena kita suka dapat ya. Misalnya tadi nancepin apa namanya singkong ya. Nah, kalau singkongnya dicabut terus nggak pernah nanem, ya entek dong. Gitu. Nah, kita maintenance ini agak ini. nggak kurang gitu. Dia pikir ya semua akan terus seperti beli sepeda motor, udahlah pokoknya nggak usah ganti oli, terus hajar ya kan, ya sama-sama lama-lama ya rontok gitu loh.
1: Rusak juga.
0: Iya. Maintenance ini kita harus mulai pelajari. Juga tubuh kita, dipikir badan sehat ngapain di maintenance ya? Dan nanti kan sehat sendiri kan gitu.
1: Iya.
0: Ya, akhirnya kena satu kecelakaan kecil aja bisa berakibat fatal karena kita nggak pernah maintenance tubuh kita.
1: Ya keseimbangan lah Be ya.
0: Ya kita harus maintenance, nggak bisa nggak maintenance gitu loh. Ya kalau nggak sakit itu tidak berarti kita tidak maintenance. Ya seperti sepeda motor baru ya nggak perlu, ya kan ada semua karena masih baru.
1: Iya.
0: Tapi kan harus ada namanya ganti oli misalnya, ganti busi misalnya gitu.
1: Ada waktu untuk rehat juga. Nah, untuk istirahat.
0: Betul. Nah ini baru disadari setelah orang mungkin di atas umur 50.
1: Iya.
0: Nah begitu 50 udah loyo.
1: Iya. Padahal investasi yang paling tinggi adalah kesehatan tubuh, Be.
0: Iya, karena tubuh ini tubuh bukan hanya yang kelihatan secara visual. Fisik, ya. Tapi ada yang disebut itu tadi energi, chi energi itu yang bisa membangkitkan manusia dan juga apa membuat kita juga runtuh.
1: Gitu. Ya, makanya itu sangat-sangat hadir.
0: Nah,
1: ya.
0: Dari situ dengan menggunakan sangat-sangat secara rutin, terutama sebelum tidur, ini kita seperti merawat tubuh kita sendiri.
1: Nah, penggunaannya pada saat memang tubuh berhenti beraktivitas, ya?
0: Iya, karena tubuh kita akan memaintenance kalau kita sedang istirahat. Jadi kalau tidak istirahat, pasukan di dalam tubuh kita, ini perawat-perawat, dokter-dokter di dalam tubuh kita, ogah dia. Karena kalau aktivitas kan banyak kegiatan.
1: Iya.
0: Nah ini para perawat ini akan bingung ya kan. Ini yang mana dulu yang mau dibenerin. Nah dengan kita rehat, apalagi rehatnya nyenyak, itu kita semacam masuk bengkel dan kita direnovasi mana yang rusak dibetulin.
1: Kalau semua sudah dibetulin, bangun pagi segar itu
0: seger.
1: Akan berefek ke semua. Mood pagi menentukan hari berikut,
0: jalan berikutnya. Anda akan lebih produktif, lebih kreatif, lebih inovatif dan visioner.
1: Nah, visioner founder tapi Bambang Pranoto.
0: Enggak, saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya ngotot dengan sangat-sangat. Karena itu saya sudah membuktikan.
1: Sudah perjalanan udah panjang,
0: cukup panjang. Dan jatuh bangunnya juga luar biasa.
1: Be, hal yang terberat selama karir Babe ini apa, Be? Entah di Philips dulu, entah di mungkin Sineas atau di Sanga-Sanga ini, Be?
0: Ya tentu di Kutus-Kutus dan Sanga-Sanga. Bukan masalah produk, bukan masalah yang lain-lain. Yang saya repot nih sekarang pengkhianatan.
1: Itu yang belum kelar-kelar.
0: Sampai hari ini itu bermasalah. Tapi kalau kita lihat sejarah ya, mau dari Babat Ken Arok dan apa namanya Ken Dedes, yang seperti drama-drama yang kita siarkan terus.
1: Ya, mungkin dari kisah-kisah Iman dulu juga, Be, ya.
0: Itu isinya pengkhianatan doang. Jadi Indonesia ini nggak maju-maju karena selalu ada peran antagonis, orang yang muncul nggak tahu jelas apa, nggak ngerti apa-apa, bikin rusuh gitu.
1: Bagaimana menurut Bapak itu? Kenapa selalu ada orang seperti itu, Be?
0: Sebetulnya karena mereka itu ketakutan.
1: Justru karena ketakutan,
0: bukan karena nanti nggak dapat apa bagian. Jadi orang-orang yang bikin pengkhianatan itu sebetulnya ketakutan, termasuk korupsi. Itu awalnya dari ketakutan. Nanti kalau aku gak korupsi 10 tahun lagi gak bisa makan aku.
1: Padahal sebenarnya sudah cukup untuk kesehariannya.
0: Pasti Tuhan udah menakar berapa porsinya yang perlu kita perlukan untuk kita survive. Jadi pengkhianatan timbul bukan dikarenakan apa namanya lain-lain, sebetulnya karena ketakutan.
1: Ketakutan itu.
0: Iya, dan itu yang menyebabkan kekisruan dan akhirnya chaos. Iya, dan ini sudah ditulis oleh sejarah kita. Mulai dari sejarahnya zaman Ken Arok, zaman Majapahit, nanti diteruskan dengan kita dengan apa Bapak Joko Tingkir.
1: Oh, nanti bakal lanjut.
0: Iya, bakal lanjut. Juga Republik ini.
1: Iya, begitu banyak kasus-kasus korupsi, ya.
0: Bukan kasus korupsi, pengkhianatan. Iya tuh. Ya kan, zaman Bung Karno tuh pemberontakan berapa kali?
1: Ya zaman-zaman
0: mereka. Iya, Bung Karno tuh berapa kali mau dibunuh walaupun nggak bisa. Nah akhirnya timbullah peristiwa G30S itu juga karena pengkhianatan.
1: Iya, kalau kita nyambung ke sana itu ketakutan atau memang rakus akan kekuasaan deh?
0: Ketakutan,
1: Mas. Ketakutan.
0: Nggak kebagian. Saya kebagian kalau musuh saya bunuh dulu gitu. Padahal berdampingan juga gak ada masalah sebetulnya.
1: Betul.
0: Karena orang sudah ada pembagian masing-masing. Ya.
1: Kan lebih baik bersinergi, Be, ya.
0: Itu susah kita bersinergi. Sampai hari ini aja susah bersinergi. Orang selalu merasa lebih pandai, lebih kuat, lebih mampu. Nah ini sebetulnya karena ketakutan. Karena gak dapat bagian nanti gitu.
1: Dan itu masih Babe rasa itu perjalanan apa namanya yang sejarah pengkhianatan itu.
0: Iya, sejarah pengkhianatan itu adalah yang menghantui saya gitu.
1: Apakah Babe fobia terhadap hal tersebut nih?
0: Oh, tidak.
1: Tidak.
0: Bagi saya pengkhianatan adalah tantangan.
1: Justru menjadi tantangan.
0: Iya, untuk saya lebih waspada dan lebih kreatif.
1: Alert ya, Be.
0: Kalau nggak ada pengkhianatan, nggak muncul lah sangat-sangat, ya. Dan tidak muncul produk-produk baru, benar nggak?
1: Betul.
0: Iya.
1: Tapi agak berat juga, Be, ya. Maksudnya, Babe sudah membangun suatu produk, akhirnya membangun suatu produk baru kan butuh perjalanan lagi.
0: Ya, ternyata manusia seperti itu, gitu. Jadi seperti Sisyphus namanya, ada legenda. Sisyphus ini suruh bawa batu ke atas puncak gunung, udah sampai puncak gunung digelundungin dia suruh bawa lagi gitu. Itulah itu apa anu manusia, kayaknya manusia gitu terus gitu.
1: Tapi kayaknya nggak pernah di dalam hidup tuh pasti ada aja selalu cobaan sandungan seperti itu, Be.
0: Nah untuk itu kan saya punya cara, jadi yang disebut tiga bantal itu. Jadi supaya kita nggak harus mulai dari bawah lagi, selalu ada kita keuangan tuh selalu kita bagi tiga. Produksi, operasi, dan tabung.
1: Itu Babe terapkan dari dulu, Babe, ya.
0: Dan ada lagi satu namanya emergency. 30-30-30-10.
1: 30-30-10. Jadi bakal tetap bisa berkesambungan, bisa berkelanjutan. Betul, apapun ada goncangan apapun. Betul. Ya. Kita punya exit plan nih.
0: Iya, jadi seperti negara Kuwait, Singapura itu tabungannya luar biasa tuh. Dia bisa 40 tahun bisa makan tidur tuh.
1: 40 tahun, Be?
0: Iya, 40 tahun. Negara-negara seperti itu. Kalau dia mau makan tabungannya ya.
1: Iya. Oke. Itu maintenance-nya bagus
0: sebenarnya. Iya. Lain negara-negara yang seperti Amerika ya kan. Bukan tabungan yang dia kumpulkan tapi utang. Amerika tuh utangnya terbesar di dunia.
1: Oh, serius, Be?
0: Betul.
1: Bukannya kita ngutang dari Amerika juga ya, Kak, ya?
0: Kita enggak utang sama Amerika, kita utang sama Bank Dunia sama IMF.
1: Bank Dunia ya.
0: Kalau Amerika utang enggak masalah. Kalau mau bayar dia tinggal cetak uang, yang dia US dollar dia yang nyetak.
1: Gitu ya. Kalau kita enggak, ya.
0: Nah, kita diam-diam kayaknya juga melakukan.
1: Jadi seperti ya.
0: Kita utang kita besar, enggak kecil.
1: Tapi sebenarnya kekayaan alam kita banyak, Be. Bisa kita manfaatkan untuk itu sebetulnya.
0: Tidak semudah Anda katakan. Karena kekayaan alam ini mesti diolah. Kekayaan alam ini mesti dibentuk yang lain yang bisa langsung menjadi cuan.
1: Dan itu kan bisa kita lakukan juga, Be, untuk pengolahan.
0: Belum tentu.
1: Belum tentu juga.
0: Ya, karena kita malas, enggak pernah belajar.
1: Itu yang terjadi.
0: Betul.
1: Ya gak usah jauh-jauh lah Be ya. Maksudnya kelapa kita punya segala.
0: Iya, kelapa ini baru geger sekarang ya. Orang memanfaatkan batoknya, memanfaatkan airnya, memanfaatkan sabutnya. Kan baru belakangan. Setelah tahu ternyata ada alat atau ada mesin untuk mengolah itu semua.
1: Iya.
0: Kayak juga sanga-sanga. Kalau dia ada di apa di Badung, kan cuma gemletak gitu aja.
1: Di mana Be? Di Badung.
0: Di Pasar Badung.
1: Oh, Pasar saya. Badung. Oh iya.
0: Iya kan? Itu kan gemletak aja. Gitu. Si yang jual apa itu empon-empon itu. Kan hidupnya juga enggak sebagus. Nah, begitu itu saya olah menjadi minyak, hidup saya beda. Sama aja.
1: Yang penting ada kecerdasan untuk mengolah
0: iya,
1: tersebut.
0: Iya, di situ ada kecerdasan. Nah, kita tidak pernah dilatih cerdas. Kita dilatih untuk nurut. Bukan cerdas.
1: Apa yang membuat kita dilatih untuk nurut itu? Dari lingkungan atau segala macamnya?
0: Ya, karena orang tua tidak suka anaknya tuh tidak nurut. Atau pemerintah tidak suka kalau rakyatnya gak nurut.
1: Dari situ.
0: Ya, dari situ dibikin politik supaya nurut. Tapi nurut tuh biasanya gak kreatif gitu.
1: Yang ikut ngikut
0: aja. Kalaupun kreatif, kreatif yang buruk, korupsi kayak gitu.
1: Malah jadi ya. Yang jelek-jelek ya.
0: Betul. Kita lihat aja sejarah Kutus-Kutus sampai sana-sana. Lu kita tuh gak pakai modal.
1: Iya ya. Awal mula Babe iya. Kan memang mau di rumah aja.
0: Modalnya adalah kecerdasan. Mengolah bahan baku yang
1: manfaatkan seadanya.
0: Ya apa adanya kita rubah bahan baku itu menjadi sebuah sebuah minyak yang mempunyai daya sembuh tinggi. Itu kan butuh kecerdasan.
1: Iya. Butuh daya pikir juga iya, untuk mengolah tersebut. Betul,
0: iya.
1: Bukan tidaknya sembarangan juga
0: iya,
1: ya.
0: Bisa. Orang dipikir sembarangan makanya semua orang bikin minyak.
1: Iya, coba saya coba nih. Saya juga coba ngambil di dapur.
0: Jadi minyak.
1: Jadi kok minyak?
0: Cuman jadi minyak, tapi itu enggak punya kecerdasan minyak itu. Tidak menyembuhkan. Ya kayak misalnya kan kan kutus-kutus atau sangat-sangat dari minyak kelapa. Udahlah kita bikin minyak kelapa habis itu ditambahin apa kayak bawang merah, bawang putih. Ini pasti menyembuhkan. Enggak bisa seperti itu. Ada the level yang lebih tinggi yang disebut kecerdasan. Dan kecerdasan yang saya pakai ini bukan kecerdasan sekedar kecerdasan biasa, tapi ini kecerdasan kelas tinggi. Karena saya belajar banyak dari ilmu-ilmu tua dulu gitu.
1: Dari situ juga referensi-referensinya Be, ya?
0: Iya, referensi saya cukup banyak. Dan kebetulan tubuh saya juga mengalami masalah itu. Jadi saya terjadi kepanikan kan. Bisa sembuh gak nih ya kan gitu.
1: Iya, ada nah, insting di situ.
0: Iya, dalam nah begitu saya merasa terdesak untuk menyembuhkan. Ini otak saya bekerja lebih daripada karena saya sebetulnya ketakutan ya. Tapi ketakutan itu saya pakai sebagai hal yang positif. Akhirnya itu men-trigger kepala saya dan kepala saya itu mencoba cari solusinya dan jadilah minyak misalnya sangat-sangat.
1: Itu powernya muncul ketika udah kepepet gitu lah. Ya,
0: biasanya hidup kepepet itu kita malah kreatif.
1: Bener. Makanya kata orang power of kepepet.
0: Nah, tapi gunakan itu untuk hal yang positif.
1: Jangan yang jelek-jelek.
0: Ya, biasanya dipakai waktu kepepet. Di situ ada 1 triliun nganggur ya, kenapa enggak kita bobol kan gitu.
1: Enggak kayak gitu juga, Be.
0: Yang terjadi kan sekarang seperti itu. Terjadi akibatnya tidak ada kreativiti, enggak ada inovasi.
1: Iya. Betul. Dan Babe juga membuat minyak ini mengambil bahan-bahan tersebut ya juga selain menghasilkan produk membantu pedagang-pedagang ini
0: iya,
1: mereka
0: betul,
1: juga ya. Ngambil bahan-bahannya iya, dari segala macam.
0: Seperti ada kisah yang kita ngambil bunga itu ya. Dulu saya ngambil bunga kan datang ke tempat mana? Pasar mana tuh di atas di selatannya Pasar Badung di utaranya Pasar Badung yang
1: Kumbasari.
0: Bukan Kumbasari yang utaranya. Pasar apa saya kurang tahu.
1: Oh, di dekat-dekat ini ya. Satria mungkin, Mbak, ya.
0: Ya, jadi kita nyebrang jalan terus ke utara. Hmm. Saya beli di sana.
1: Ngambil
0: enggak semprot saya.
1: Kenapa, Mbak?
0: Belinya kan banyak. Itu ditanyain sama pedagangnya. Yang mau sembahyang tuh berapa orang?
1: Loh, ini dagangnya mau dibeli.
0: Iya. Jadi saya dibusui, diusir saya pernah.
1: Gimana sih
0: dagang? Ini nanti yang mau, ini rainan, Pak, banyak yang mau beli, jangan di apa monopoli, beli sendiri.
1: Ya. Justru dapat semprot itu, Pak. Iya.
0: Hmm. Terus saya jalan ke belakang, terus ada ibu-ibu manggil saya. Gimana? Butuh barang banyak, iya, satu. Ngambil aja ke saya. Bilang aja paling enggak satu hari sebelumnya berapa membutuhkan kenanga, berapa membutuhkan cempaka. Nah, dia akhirnya mengumpulkan jadi supplier saya.
1: Gitu. Oh, oke. Okay.
0: Pertama tuh di tokonya paling belakang ya, apa? Kiosnya di paling belakang ya. Yang kios depan kan nolak, delak saya kan.
1: Yeah.
0: Saya ke belakang. Akhirnya saya punya hubungan sama dia, saya hanya lewat telepon. Besok tolong disediakan segini dan segini.
1: Ya itu jadi memutar perekonomian, nah, lagi, ya.
0: Apa yang terjadi? Daripada dia dagang cuman 2-3 lembar bunga, sekarang dia kiloan kan. Sampai hari ini saya nggak ganti-ganti sama orang itu.
1: Masih tetap situ.
0: Dan rumahnya dulu, saya kan pernah mampir rumahnya. Nanti Pak kalau pulang mampir rumah saya di jalan ini nih, nanti kan kalau pulang ke Gianyar lewat, saya mampir rumahnya tuh hancur jelek
1: dulu, Be.
0: Iya. Mana anaknya cakep tuh, Bang.
1: Masih ya, sempat
0: iya, masih aja saya lihat. Gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang tuh Fortuner mobilnya udah.
1: Wow.
0: Sebelumnya Terios, ini sekarang udah ganti Fortuner.
1: Udah.
0: Rumahnya udah di bikin apa style Bali yang bagus itu.
1: Udah upgrade, Be.
0: Iya, betul. Dia bilang nih loh, gara-gara saya sama Pak Bambang sekarang rumah saya seperti itu.
1: Mengangkat derajat.
0: Mengangkat derajat satu keluarga itu. Padahal saya juga sudah mencoba salah satu pedagang di Badung untuk seperti itu, gitu, pon-ponnya di Badung. Tapi negatif dia. Begitu kita langganan, terus saya bilang tolong diantar ke pabrik, sembarangan dia. Jadi jahenya masih banyak tanahnya segala macam, terus ada yang busuk-busuk gitu.
1: Ya dari segi bisnis atau namanya
0: ya karena dia cuma mau cari duit aja. Dipikir kita nih goblok-goblokan nggak ngerti seperti itu.
1: Iya.
0: Dia menganggap saya tidak tahu tentang jejamuan dalam bentuk secara apa ya, secara kualitas dan sebagainya.
1: Ya, kan? Ya. Padahal itu bagian dari servis, Be.
0: Betul. Nah, akhirnya saya cari di tempat lain. Nah, saya ubek-ubek tuh Jogja, Solo, Sukoharjo, terus di pasar-pasar gitu. Terus saya udah putus asa, ngubek-ngubek nggak ketemu. Ada ini tapi nggak ada itu. Jadi selalu nggak lengkap. Akhirnya saya kan pulang ke Klaten.
1: Iya.
0: Saya bilang sama Mbak Yani pada waktu itu, yuk kita mampir pasar Klaten dulu. Gitu. Udah sore, udah sepi pasarnya. Ternyata orang jual jamu itu sampai malam dia. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketemu, ngobrol lah. Terus saya bilang ini. Terus ibunya bilang, sekarang Mas Bambang minta apa aja saya siap.
1: Semua disediakan gitu, ya.
0: Sampai hari ini kita juga masih sama beliau. Pertama kali hanya 30 juta sebulan, naik 50 juta, terus naik lagi 60 juta. Sekarang mungkin 100 jutaan sebulan kita beli barang dia. Oke, okay. Ya. Putar lagu nanti bosen orang dengar.
1: Ya, kita putar lagu dulu, Be, ya. Saya siapkan dulu karena malam ini, nah, kita putar dulu Wonderful Tonight.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ya, masih balik bareng Babe Bambang Pranoto malam hari ini.
1: Julus Sembali. Itu somebody. Aslinya lagunya Bee Gees.
0: Oh, ini di cover, Be?
1: Iya, nih si Bolton, Michael Bolton. Ya, betul.
0: Michael Bolton, ya.
1: Michael Bolton, dia mengapa namanya istilahnya? Menyanyikan kembali ya.
0: Recycle gitu ya.
1: Iya, recycle lagu ini.
0: Tapi vibe-nya gimana, Be?
1: Kalau Beatles ya, lain. Kalau Michael Bolton yang bersemangat.
0: Oh, ini masih bersemangat.
1: Ini bersemangat nyanyi. Mengatakan kalau di Bee Gees kan mendayu-dayu itu.
0: Romantisan mana, Be?
1: Romantisan Bee Gees menurut saya. Bee Gees.
0: Kalau Babe ini Bee Gees, Bee Gees ya. Beatles ya kalau Babe ya.
1: Iya. Favoritnya. Enggak, saya sih sebetulnya musik yang bagus saya senang.
0: Oh, kalau Bee Gees lebih melengking pasti ya.
1: Enggak, Bee Gees tuh lebih kan mendayu-dayu.
0: Vokalnya.
1: Kalau vokal tuh kan bisa tinggi rendah, yeah. Tapi mendayu-dayunya. Nah, kalau Beatles itu filosofis ya, lagunya itu selalu mengandung filosofi. Jarang lagu cinta itu.
0: Gitu. Lebih ke kehidupan gitu.
1: Iya, kehidupan. Dan dia tuh apa ya, mengambil tema-tema yang menarik ya. Yang kita enggak pernah pikirkan.
0: Contoh be lagu Beatles.
1: Yeah. Long and Winding Road, ya.
0: Yeah. Ah, itu tuh be.
1: Itu kan tentang kehidupan yang berliku-liku kan gitu.
0: Long and
1: Winding Road.
0: Winding Road. Yeah.
1: Nanti kita bisa dengarkan itu ya.
0: Yeah. Oke, okay, itu jadi favorit.
1: Terus gitu. Norwegian Wood ya. Yeah. Itu tentang itu ceritanya lucu, ada gadis mikat cowok ya kan. Habis itu sampai di rumah kan bubuk ya. Nah, si gadisnya nggak mau bubuk sama cowok itu. Cowoknya disuruh tidur di bathtub yang dari Norwegian Wood.
0: Unik ya?
1: Iya, unik gitu loh.
0: Cerita-ceritain lagu-lagu Beatles. Nanti kita putarkan itu, Be, ya.
1: Iya, oke. Okay. Nah, sekarang kita jawab nih kalau ada pertanyaan malam hari ini. Kita mau bagi hadiah untuk semua teman-teman yang nanya.
0: Nah, kita mau ngingetin dulu untuk para Foxian seantero Nusantara dan juga sampai Amsterdam nih, yang kita bersiaran relay malam hari ini di Mari Bung Rebut Kembali. Silakan yang mau nanya boleh di nomor 087-87-88-88-102.
1: Iya.
0: Di sini ada
1: yang lagi nomornya biar mereka tahu.
0: 087. Nah, saya pelan-pelan. 87-88-88-102.
1: Ya. Okay, ya. Nah, yang tinggal WA nanti dibacakan.
0: Ya.
1: Tolong kalau WA juga alamat yang lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi ya, jangan nomor telepon tetangga ya.
0: Jadi mempermudah kita untuk
1: ya,
0: menghubungi.
1: Untuk kalau kita kirim barang, kita mau kirim natural cream.
0: Natural cream. Setiap
1: sebanyak-banyaknya, sebanyak kamu apa bikin pertanyaan.
0: No, silakan. Kalau ini sih ada yang menyapa-nyapa aja sini, Be. Ada Purwati, selamat malam Kak Purwati di Kertawinangun.
1: Yeah.
0: Terus ada Bang Jeffrey yang sudah menyapa juga di apa namanya, di WhatsApp di nomor 087-8784 kali. Selamat malam Babe dan juga kru. Terus ada Gede Pasek dari Merpati Monang Maning, selamat malam. Terus kalau di Facebook, selamat malam dulu ada Tumiar seperti biasa dari Medan.
1: Hadir.
0: Ngakan uhui. Mantap Fox Radio Bali, sangat-sangat is the best. Okay. Giveaway Rahayu, tanya dulu.
1: Kalau enggak nanya enggak dikasih. Kalau cuman giveaway aja ya kita enggak kasih, tanya dong apa yang jadi masalah Anda. Apapun masalah Anda, kalau itu pertanyaan nanti kita kasih hadiah.
0: Iya, betul. Ini boleh dari Jakarta, dari Medan.
1: Terserah,
0: Horas
1: dari Belanda. Juga enggak masalah.
0: Silakan yang lagi dengerin kita siaran malam hari ini di Fox Radio Network, monggo dikasih pertanyaan Babe yang bisa diobrolin, yang bisa kan dijawab oleh Babe Bambang Pranoto.
1: Iya.
0: Ya. Seperti tadi yang kita terakhir Be, yang mengenai bahan baku, Babe. Ya, seperti program pemerintah zaman dulu ya, zaman Pak Jokowi ya, hilirisasi.
1: Ya, sebenarnya bukan zaman Pak Jokowi, ini udah dari zaman Belanda ya.
0: Oh, zaman Belanda justru.
1: Cuman di apa namanya, dibilang negatif gitu loh. Kenapa? Anda kan pernah dapat sejarah tanam paksa kan?
0: Ah ya, pernah dengar.
1: Iya, itu tanam paksa itu memang harus karena kita mau ekspor. Sekarang kalau Anda punya pohon karet cuma satu, Terus gimana ekspornya? Jadi petani harus ditanam mungkin daerah situ misalnya kopi, ya semua harus tanam kopi. Supaya kalau ekspor tuh ada barangnya tuh cukup.
0: Iya, gitu loh. Tapi diksinya negatif ya.
1: Ya karena inilah orang-orang penulis sejarah itu enggak mudeng gitu loh. Padahal kalau istilahnya ini ibu saya pernah cerita sama saya.
0: Iya.
1: Orang yang ngalamin zaman kolonial dan zaman republik ya. Itu Belanda itu dibayar semua.
0: Yang kita dengar di sejarah bahwa kita dipaksa
1: dan tidak dibayar. Gak ada. Belanda tuh gak ada nyuruh orang nanam tuh gak dibayar. Bahkan kalau dia tanah dia sewa.
0: Jadi ini yang cerita ibunya babe gitu.
1: Iya,
0: dulu.
1: Ibu saya. Gitu. Dia bilang, siapa bilang tanam paksa? Siapa yang maksa? Karena kalau gak dipaksa, ya seperti terjadi di Indian ya, gak dipaksa, gak nanam dia.
0: Iya, ini paksa dalam arti apa ya? Untuk kebaikan juga iya, sebetulnya. Karena
1: ekspor dari Indonesia ke Eropa itu kan waktunya lama. Kalau yang dibawa barang cuma sekilo dua kilo, ngapain lu bawa kopi cuma sekilo dua kilo?
0: Berat di ongkos juga.
1: Berat di ongkos, kan harus satu ton. Nah makanya dipaksa nanam kopi. Tapi itu dikonotasikan sebagai tanam paksa.
0: Ini pelintir jadinya.
1: Pelintir ya. Ya sama aja lah wak-wak sekarang lah gitu. Jalan anyer sampai Panarukan dan lesu bayar semua orang yang
0: mengerjakan
1: untuk bikin jalan. Tapi waktu mau bayar ini raden-raden yang di penguasa daerah lewat saya aja bos, nanti saya bagi. Nah begitu dibagi udah dipotong separuh udah.
0: Ya budaya-budaya seperti dari dulu
1: sebenarnya. Dari dulu. Jadi gak ada salahnya. Iya kan. Dulu kita tuh eksportir kopi terbesar di dunia. Eksportir gula terbesar di dunia.
0: Kita pernah berada di level
1: berada
0: itu.
1: Di situ. Kita pernah eksportir apa aja lah. Nila segala macam. Iya kan. Dan apa yang terjadi? Sejak kemerdekaan ambiar semuanya. Kita terbesar import.
0: Justru kebalikan.
1: Iya. Gula import, apa-apa import.
0: Sebetulnya kita juga apa namanya? Seharusnya kita yang menjadi eksportir gitu. Betul. Ya.
1: Tapi kan organisasinya diobrak-abrik karena dia orang Belanda tuh diusir tahun 62 atau 63 ya. Nah itu. Sampai perusahaannya dinaturalisasi namanya. Habis.
0: Tidak hanya pemain dinaturalisasi. Iya,
1: bukan hanya pemain. Perusahaan Belanda tuh dinaturalisasi semua. Tapi kita kan enggak belajar jadi manajer, jadi apa. Terus kebunnya enggak diurus. Habis.
0: Seharusnya banyak ilmu dari situ, Be, ya.
1: Banyak. Yang masih diurus kita masih bisa lihat. Misalnya di Banaran di dekat Salatiga itu kopi masih diurus. Itu kopinya udah batangnya udah tua banget gitu. Jadi sebetulnya kita tuh pernah ya, ini pernah nih. Ini bukan pas kemerdekaan saya ngomong ya. Itu satu US dollar tuh satu rupiah.
0: Satu rupiah nilainya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sekarang udah 17.000. Jadi kita ini udah mundur 17.000 kali dari dulu, dari zaman Belanda.
0: Wah, kalau zaman itu kita keluar negeri ya.
1: Bagaimana?
0: Kalau zaman itu zaman 1 rupiah itu. Wah, duit banyak loh ya.
1: Iya, tapi juga rupiah itu didapat juga dengan tidak begitu saja seperti kita dapat uang sekarang.
0: Oh, itu perbedaan
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya, dulu 50 sen udah bisa beli makan.
0: Betul.
1: Iya.
0: 5 sen juga dapat.
1: Iya. Makan. Uang paling gede kalau enggak salah cuma 10 rupiah.
0: Ya betul. Uang koin itu ya.
1: Enggak, uang sudah uang kertas.
0: Udah uang kertas. Saya uang koin.
1: Ada seringgit namanya dulu yang merah. Saya masih ingat tuh.
0: Wajah zaman Babe.
1: Iya. Masih saya lihat itu. Jadi kemerosotan ekonomi kita bukan disebabkan oleh siapa-siapa, salah kelola.
0: Itu aja yang terjadi ya dari dulu Be ya. Tapi Gimana, gak ada yang perubahannya gimana, gak ada yang pengelolaan itu?
1: Ya sekarang ya harus ada orang-orang yang memang mengembalikan manajemen yang benar, ya benar gitu aja. Kayak kereta api ya.
0: Yeah.
1: Itu zaman dulu ke Jakarta itu juga cuma 8 jam dengan kereta api masih uap ya.
0: Iya.
1: 8 jam. Dan enggak pernah telat atau enggak pernah berduluan. Bahkan orang-orang ibu saya bilang kalau kereta ini lewat pasti jam segini. Jadi orang enggak perlu pakai jam. Dari suaranya aja karena masih kotanya belum bising ya.
0: Yeah.
1: Oh, ini pasti jam ini nih kereta ini yang lewat.
0: Udah hafal lah ya. Udah hafal. 8 jam itu dulu hitungannya cepat atau gimana?
1: Ya cepat dong, cepet. Sekarang kan berapa? Berapa jam? Lama.
0: Ya bener kemunduran berarti kalau memang betul, begitu.
1: Iya, jadi kita nih merasa wah kita udah merdeka 81 tahun. Tapi kalau kita esensinya dilihat, minta maaf, mundur kita. Dulu lulus SMP itu paling gak bisa 3 bahasa loh.
0: Oh ya Be?
1: Iya.
0: Ada kurikulumnya?
1: Iya ada. Kalau enggak Jerman, Belanda, Inggris.
0: Itu di SMP?
1: SMP.
0: Wah keren juga dulu zaman dulu ya.
1: SD dibagi. Namanya SD Ongko Telu. Jadi Ongko sampai telu. 3. Sampai ya, kelas 3 aja.
0: Ya.
1: Terus baru lulus SD. Ya. Kalau Anda lulus Ongko Telu, Anda udah bisa jadi lurah.
0: 3 SD.
1: Iya.
0: Oh, itu standarnya dulu.
1: Iya, jadi karena di situ sudah bisa nulis, bisa baca, bisa hitung. Itu kan yang penting ilmu kan 3 itu, menulis, baca dan hitung. Bisa jadi lurah.
0: Bisa jadi lurah. Ya. Karena memang mungkin yang sekolah dulu susah, Be ya.
1: Iya, untuk pelajarannya ya. Memang benar-benar ketat gitu loh. Makanya kelas 3 SD itu udah tua-tua yang
0: maksudnya mungkin zaman dulu kan tidak naik kelas, ada seperti itu juga
1: ya.
0: Iya,
1: tidak naik kelas. Jadi kalau emang goblok ya disuruh ngulang terus, bahkan kalau udah goblok kan ya dikeluarin gitu. Dan itu diseleksi dari SD kelas 3 mau naik kelas 4, ini seleksi, ini harus pintar. Gitu.
0: Jadi tidak hanya mengeluarkan bahwa bukti kelulusan ya, memang benar-benar difilter ini.
1: Kelas 4, kelas 5, kelas 6 lulus, ini juga harus pinter. Bisa SMP itu zaman dulu luar biasa.
0: Susah ya menurut itu.
1: Ibu saya tuh bilang cerita tentang waktu mau masuk SMP. Itu aduh tesnya luar biasa susah.
0: Tes apa namanya, seleksinya
1: ya, ya? Seleksinya ketat sekali. Dan di Jawa Tengah katanya ibu saya, kembali lagi ibu saya sebagai sumber sejarah ya,
0: ya.
1: Nah dia sering cerita sama saya, itu yang lulus SMP itu cuma 7 orang.
0: 7 orang? Dikit banget satu kelas.
1: Perempuan ya. Dan 3 dari 7 itu nanti akhirnya jadi menteri.
0: Oh, secara automatically ya, kayaknya ini.
1: Karena memang seleksinya luar
0: biasa. Kurasinya luar biasa. Dan juga ada program apa namanya 3 bahasa itu, Be. Ya. Itu menarik sih itu, Be.
1: Ya. Jadi mereka tuh 3 bahasa tuh bukan hanya berbahasa ya, menulis ya, mengarang harus bisa.
0: Oh, mengarang juga.
1: Iya. Jadi dulu kan kayaknya saya aja masih disuruh mengarang.
0: Oh, saya masih.
1: Masih ya?
0: SD,
1: masih
0: SD. SD ya. Ya, cuman dia katanya dan kemudian lalu.
1: Iya.
0: Kata-katanya di sini. Enggak.
1: Tapi paling tidak dipaksa kita untuk mengarang kan.
0: Apa yang ingin di tujuannya dari
1: ya, kalau kita punya ide kita bisa menulis dalam bentuk tulisan, mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Jadi bukan ngomong aja gitu.
0: Apa yang ada di sini ya, kita tumpahkan gitu. Nah, ya.
1: Kalau bentuk tulisan itu biasanya ada filtering.
0: Uh-huh.
1: Ya, begitu kita mau menulis kan kita mikir ini benar apa enggak kan gitu.
0: Iya, iya. Alurnya ngomong, bagus apa iya, enggak?
1: Ngomong gitu. Ya ngomong aja. Nah, itu kita belajar membaca, menulis dan berhitung itu yang penting.
0: Iya. Kalau zaman kecil kan mungkin kita ngerasa dipaksa, padahal sebenarnya tujuannya untuk itu, Be ya.
1: Iya. Misalnya SD dulu ada mencongak ya, ingat nggak?
0: Mencongak,
1: dapat nggak? Mencongak itu apa, ada apa matematik, terus ini tambah ini dapat berapa, kita nulis gitu.
0: Nah, jadi semua enggak
1: pakai khayalan aja. 13 kali 13 misalnya kayak gitu.
0: Oh iya, nah,
1: nanti yang selesai duluan bisa pulang duluan.
0: Aduh, saya apa namanya ya? Imalah kalau saya namanya.
1: Mencongak.
0: Mencongak dulu namanya.
1: Itu kan kecepatan berpikir kita secara matematis, 13 kali 13 berapa gitu kan.
0: Itu kita dilatih dari kecil dari
1: ya, ya. Jadi seperti itu. Dan kita kan enggak pakai buku awalnya itu. Pakai sabak, ngambil enggak?
0: Enggak pakai sabak.
1: Ada batu gitu loh. Ya kayak terus kita ada pakai apa, ada besi agak tajam untuk nulis di situ. Nah itu nanti dipon

0: punya ini tidak jelas. Saya kita mesti les.
1: Justru di les ada shortcut itu bisa dibilang ya.
0: Enggak juga. Bukan shortcut, dia mengajarkan lebih baik.
1: Lebih baik.
0: Dan gampang dimengerti. Kalau sekarang guru ngajar yang susah itu kan bangga dia. Oh, muridnya enggak tahu kan goblokan kamu.
1: Biar tetap dia aja yang tahu gitu ya.
0: Nah, begitu. Saya kan ngalamin SMA ya, SMA namanya SMA Koalisi di Brikto di Jogja.
1: Iya.
0: Masuknya aja wawancara loh.
1: SMA.
0: Masuk SMA. Bukan tes tertulis tapi wawancara. Jadi saya datang ada 3 guru nih.
1: Udah kayak ngelamar kerja, Be.
0: Iya, guru satu tentang matematik, satu guru tentang bahasa, terus guru lain tentang ilmu-ilmu sosial yang lain. Dicecer saya 1 jam 2 jam.
1: Apa Be pertanyaan Be?
0: Ya macam-macam saya enggak ingat. Ya. Dan saya termasuk yang masuk lah istilahnya. Masuk SMA tersebut. Nah, waktu masuk SMA itu De Brito itu enggak mau pakai buku panduan dari Pedanka.
1: Enggak pakai. Enggak mau.
0: Enggak mau.
1: Kenapa gitu?
0: Karena isinya bullshit namanya. Jadi belajar bahasa Indonesia kita dengan koran Kompas
1: pada saat itu.
0: Iya. Jadi koran Kompas itu dipakai sebagai kita untuk melatih berbahasa yang baik gitu. Dan yang dibicarakan adalah ada semacam apa istilahnya Kompas apa ya? Tajuk rencana.
1: Tajuk rencana. Nah, ya. Hebat juga jadi memilih koran untuk jadi
0: iya, ini. Ya memang kreatif ya sekolah De Brito ini sampai sekarang kan katanya SMA yang salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan di situ ada bebas Anda mau gondrong, Anda pakai baju sembarangan, pakai sandal jepit itu biasa gitu. Tapi enggak boleh terlambat.
1: Kedisiplinan itu. Ya,
0: terlambat enggak boleh masuk. 3 kali terlambat out.
1: Wah tegas banget.
0: Iya. Terus buku-bukunya ini pakai buku zaman Belanda semua.
1: Buku-buku bacaan.
0: Ya buku misalnya buku matematik, buku aljabar ya dulu kan aljabar. Terus ada integral, ada ukur ruang, ukur sudut. Ini ijaannya masih OE. Ijaan lama.
1: Soe.
0: Ya.
1: OE.
0: Gitu. Gak mau pakai. Buku-buku Pedanka yang baru. Tapi dengan cara seperti ini kualitasnya luar biasa. Saya merasakan kalau saya gak lewat sekolah-sekolah yang masih pakai model lama ini, gak tahu saya jadi apa.
1: Beda ininya ya.
0: Iya.
1: Outputnya nanti. Balik lagi di cara mengajar Be ya.
0: Iya sebetulnya kan ilmu tuh kalau kita ingat cerita Yunani kuno ya. Itu kayak Plato, kayak Archimedes, itu kan ngajarnya di pasar.
1: Di pasar?
0: Iya, jadi orang kalau mau belajar, ngerubung dia ngomong, wang gitu.
1: Kayak orang jualan aja gitu. Iya. Ya, tapi justru itu lebih menarik nah, ya.
0: Dari situlah timbullah kerajaan-kerajaan besar lah. Romawi, kerajaan-kerajaan besar itu mereka orang-orang itu belajar di sama orang-orang pinter itu di pasar. Dan bukunya Plato sampai hari ini masih buat kuliah yang Republik itu. Republik kan dibuat sama mereka-mereka itu.
1: Coba masih relate sama
0: sampai sekarang masih related.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Cara mengajarnya.
0: Jadi kan orang mengajar itu kan supaya dimengerti kan. Nah ini mereka mengajar supaya diapalin. Nah yeah. Itu jadi parah gitu. Nah semakin hari karena kita tidak pernah ketemu dengan persoalan, otak kita lama-lama IQ-nya merosot.
1: Iya.
0: Anda harus tahu dulu penggerak bangsa itu semua graduate loh jadi universitas. Bung Karno itu ITB loh.

0: bayangin orang pribumi bisa lulus dari ITB. Zaman dulu tuh isinya Belanda doang yang sekolah di situ.
1: Iya.
0: Pak Hatta tuh sekolahnya di Leiden, di Belanda.
1: Iya, kalau kita lihat dari apa namanya cuplikan-cuplikan Bung Karno itu, bahasa Inggrisnya pun
0: bagus, tulisannya bagus, bahasa Indonesianya bagus.
1: Iya.
0: Tulisan tangannya bagus.
1: Narasi-narasinya
0: narasinya itu luar biasa.
1: Iya.
0: Karena nah, sekarang coba ya, saya enggak mau bilang ya. Coba yang lulusan sarjana. Narasinya tuh minta maaf. Hoak yang diomongin.
1: Iya. Kosong.
0: Karena ya kalau orang dulu itu selalu pengen belajar sejarah, selalu baca buku tentang apa orang-orang besar dulu. Ya, kayak para politikus tuh belajar tentang revolusi Perancis, revolusi Amerika. Mereka paham itu.
1: Iya.
0: Makanya waktu ada KMB, apa namanya, Komisi Meja Bundar itu,
1: konferensi ya.
0: Pak Hatta tuh jagoan ngomong sama Belanda. Belandanya pusing juga nih, orang pinter nih.
1: Iya, superior
0: didikan,
1: lah gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, didikan mereka sendiri.
1: Itu yang terjadi ya lebih.
0: Jadi kualitas kita sebetulnya kalau dari segi pendidikan semakin hari semakin menurun. Karena pendidikan itu tidak menjelaskan.
1: Tidak menjelaskan.
0: Iya. Karena gurunya yang minta maaf.
1: Itu seperti yang dari Bapak bilang ya. Suruh apa, Bapak? Menghafalkan saya.
0: Iya.
1: Bukan memahami.
0: Betul. Makanya bimbel laris.
1: Iya.
0: Di samping shortcut, bimbel itu punya metode yang sangat jelas sehingga seseorang tuh cepat sekali mengerti. Karena nggak ada yang sulit sebetulnya.
1: Ya, ya orang pintar kadang-kadang orang yang mampu menyederhanakan. Ya. Dia.
0: Orang pintar tuh mampu menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi persoalan yang sangat sederhana.
1: Nggak mesti harus kata-katanya di siang yang panas langit ini. Ini. Kalau nggak dipahami kan gitu.
0: Buat
1: ya.
0: Apa?
1: Buat apa?
0: Dan semua ilmu di muka bumi ini itu harusnya mudah dipahami. Karena apa? Karena itu kehidupan.
1: Hal yang terjadi ya. Di sekitar kita gitu ya. Berarti zaman dulu tuh sebenarnya kita dimudahkan ya. Dulu mungkin susah mengakses segala macam materi, bahan bacaan. Kalau sekarang kan tersebar luas, harusnya mungkin lebih dari itu kan gitu
0: ya. Ya masalahnya yang sekarang informasi ini sudah bercampur baur hingga kita susah untuk belajarnya. Nah itu makanya dibutuhkan sekolah sebetulnya menyusun materi mana yang dari sini ya ke sini ke sini. Kalau sekarang kan semua datang.
1: Iya betul.
0: Nah, kita bingung. Sementara kita sistem nggak tahu.
1: Tumpang tindih.
0: Ya. Tumpang tindih. Akhirnya ya tahu tuh kata pengantar doang.
1: Kata pengantar.
0: Jadi itulah. Jangan disalahkan mas waktu kolonial. Kalau terus perang-perang itu kan sudah sifatnya lebih ke politik daripada ke bangsa kita ya.
1: Udah pengaruhnya politik ya.
0: Nah, politik
1: kepentingan
0: ini,
1: lah itu.
0: Iya itu kepentingan golongan atau kepentingan perseorangan itu udah pusing tuh di situ. Karena benar sama salah abu-abu tuh.
1: Iya. Iya benar.
0: Kan? Perlu diingat kita tuh pernah eksportir semua komoditi dunia.
1: Mampukah kita kembali seperti itu lagi?
0: Ya, jelas mampu.
1: Mampu ya.
0: Tapi revolusi pikiran dan revolusi moral ini lebih sulit daripada belajar matematik dan belajar fisika. Karena orang harus merubah dirinya. Mana ada yang mau?
1: Itu susah, susah. Susah. Kebiasaan-kebiasaan itu seperti itu, Be.
0: Dan ini kemarin kan pidato presiden kan,
1: iya.
0: Banyak datanya yang nggak klop gitu, sampai orang pada ketawa semua. Bukan apa-apa. Jadi para pembisiknya ini tidak cukup cerdas untuk memberikan materi kepada Pak
1: Presiden.
0: Iya. Ngomong satu aja muter-muter nggak karuan.
1: Padahal kalau ngomong masyarakat ya harus
0: ya apa adanya. Kalau memang kita sedang bermasalah ya nggak apa-apa. Masalahnya tuh supaya masyarakat tahu ya kan. Jangan diputar balikkan.
1: Iya. Seperti yang mungkin beberapa minggu lalu Babe bilang, utarakan saja. Maksudnya ya pasti masyarakat akan menerima ya, gitu.
0: Itu. Bahkan kalau kita jujur mungkin kita akan dikasih bintang.
1: Iya. Dan ada mungkin zaman-zaman dulu ada gerakan-gerakan untuk ya kita bersinergi saat saling membantu gitu di bawah kan gitu Be ya. Kalau kita jujur kalau bohong ya justru kita menjadi
0: ya terus apa kalau namanya? Sekali bohong ya seterusnya akan bohong karena nutupin apa kebohongan kita yang dulu.
1: Dan aja ada resistensi kemungkinan Be ya.
0: Nah, ini ketidakjujuran ini udah merajalela. Padahal untuk mendapatkan inti dari segala inti orang harus jujur. Ya kalau nggak jujur nggak dapat itu.
1: Itu pokoknya Be ya.
0: Terima kasih didikan orang tua saya luar biasa ya. Jadi kami sekeluarga disuruh jujur. Apapun yang terjadi omongin. Bahkan saya ini sering dimarahin orang karena terlalu jujur.
1: Padahal justru kadang-kadang jujur yang menyakitkan lebih baik Be ya, daripada kebohongan itu. Termanis.
0: Betul, betul. Dan bagi saya kalau kita memang mampu dalam hidup, uang tuh datang sendiri.
1: Mampu dalam hidup tuh
0: ya, gimana? Coba dijabarkan. Kita mengelola apapun di tangan kita ya. Dipikir uang datang tuh kalau harus dikondisikan uang itu datang, enggak. Orang kan ketakutan sama duit nih.
1: Iya betul.
0: Gak punya duit. Aku gak sugih-sugih. Lah pikirannya miskin gimana sugih?
1: Jadi pikiran kaya tuh gimana Be?
0: Pikiran kaya tuh pikiran yang kreatif dan inovatif. Dan jujur.
1: Dan jujur. Jadi harus tetap ber...
0: Sekarang semua profesi lah paling gampang. Dan tukang kayu aja ya.
1: Iya kalau zaman sekarang setuju Be.
0: Iya. Tukang kayu itu... Kayu jelek aja dibilang bagus. Nukirnya sembarangan.
1: Ada nilainya.
0: Itu dijual.
1: Iya.
0: Tapi dijualnya di wah ini susah nih bikinnya kayak gitu. Makanya sekarang cari pengukir yang bagus aja setengah mati. Semua membuat sesuatu, gue dapat berapa?
1: Oh. Itu dulu hitung-hitungannya.
0: Iya, betul. Nah, gimana Anda mau berkualiti kalau Anda mikirnya gue dapat berapa?
1: Berarti yang pertama yang kita harus pikirkan dulu apa, Be?
0: Kualitas
1: kita, Be.
0: Sakit misalnya, pegang reaper ya kan. Gak ada duitnya ya, pokoknya salah-salahan aja misalnya. Nanti kalau Pak Bambang datang ya paling dibetulin.
1: Gitu. Yang diperbaiki adalah kualitasnya dulu ya, itu betul, ya. Kita ya. Memberikan apa?
0: Kayak Anda penyiar, ya kan Anda harus punya pengetahuan umum yang luas kan. Karena Anda berhubungan dengan masyarakat. Kalau Anda baca koran aja enggak pernah, gimana Anda bisa berpengetahuan luas?
1: Iya. Dan kalau sudah ada kualitas itu automatically nanti.
0: Automatically kalau Anda itu ya seperti saya.
1: Iya.
0: Bikin kutus-kutus bagus, sangat-sangat bagus, ya sugih saya.
1: Iya.
0: Karena barang yang saya buat itu berkualitas. Dan saya jujur ngomong barang saya memang berkualitas.
1: Iya.
0: Saya gak pernah nipu kalau pakai harus bahan 140 yang memang betul-betul 140. Memang pertama kali sulit untuk cari bahan yang sebesar itu.
1: Iya.
0: Tapi begitu kita tahu metodenya, selesai udah.
1: Ya bukan yang gembar-gembor ini segala macam, tapi memang Bobby benar-benar secara filosofi segala
0: macam saya pelajari. Bahkan sekarang kalau ada misalnya kayak bunga puda ya kan.
1: Iya.
0: Saya kan latar belakang bunga puda, saya pelajari kenapa bunga puda itu wangi dan sebagainya. Ternyata saya bisa belajar dari syair-syairnya Danyang Nirarte.
1: Memang kembali ke zaman gini
0: ya. Iya, zaman dulu itu Danyang Nirarte selalu menceritakan duduk di tepi pantai, terus ada bau wangi yang namanya bunga puda. Dan di situ meditasinya menjadi lancar.
1: pikiran jernih gitu. Ya,
0: nah ternyata bunga Buddha itu memang tumbuh di tepi pantai. Pohon dari
1: pandan
0: berduri.
1: Nah, itu susah nyari bunga ya.
0: Betul. Karena dia belum tentu ada musimnya. Dia berbunga semau dia.
1: Betul. Enggak kayak bunga-bunga yang lain ada musimnya.
0: Iya, betul. Nah, ini itu dilupakan.
1: Iya.
0: Jadi waktu saya cari referensi bunga Buddha, saya justru cari referensinya ke sair-sairnya Dangyang Nirarte.
1: Bukan ke apa namanya informasi artikel segala macam, enggak, Be. Justru kepikirannya ke sana.
0: Dan baru kita nyari yang dari Wikipedia. Seperti itu. Jadi orang kuno dulu tuh dicatat sebetulnya. Apapun dicatat sama beliau. Cuman pakai sair yang susah itu diterjemahkan.
1: Ya dijadikan sebuah karya seni.
0: Iya gitu, karya seni. Jadi kalau dia nulis buku tuh pakai apa namanya istilahnya zaman dulu tuh, jadi tembang bisa dinyanyikan.
1: Oh mungkin beliau juga mikir zaman dulu biar lebih apa nama penyampaiannya lebih enak.
0: Iya betul. Ya. Dan bahkan kayak misalnya kitabnya Buddha itu dari mulut ke mulut.
1: Dari obrolan ke obrolan ya.
0: Nah baru ditulis mungkin sekitar 500 tahun setelah itu baru ditulis. Nah seperti itu. Dan itu ilmu luar biasa tuh. Gitu. Kayak misalnya bikin Borobudur kan gak main-main tuh. Wah presisinya luar biasa.
1: Itu gimana ya, kalau kata orang itu ada alien yang buat, gimana?
0: Oh, enggak. Kita sering begitu kan.
1: Tapi presisinya Be, zaman dulu Be.
0: Lu bisa, ada teknologinya. Ada zaman dulu tuh.
1: Ada.
0: Walaupun dengan cara sederhana. Enggak usah pakai laser, enggak usah pakai apa.
1: Iya, berarti orang zaman dulu hebat Be, udah. Banding dengan keteknologian sekarang saat ini.
0: Makanya kata Nabi Sulaiman, sebetulnya di dunia tuh enggak ada yang baru.
1: Iya, semua sudah. Kalau sekarang ini bagian dari pengembangan aja.
0: Iya, sekarang ini aplikasinya.
1: Aplikasinya.
0: Jadi kayak digital yang belajar pernah apa namanya belajar digital. Digital ini kan jadi 0 sama 1 doang, kombinasi 0 sama 1. Coba kita belajar angka dari 1 sampai 1000 segitu banyak angka. Cuma diselesaikan dengan 0 dan 1.
1: Iya. Balik lagi sih
0: itu aljabar boolean namanya itu 1400 kalau nggak salah aljabar itu udah di udah ditulis sama orang Itali.
1: Mau seberapa penangkanya ya, itu
0: sekarang aplikasinya baru sekarang karena pada waktu itu belum ada alat bisa melakukan seperti itu.
1: Tapi belum terpecahkan Be juga apa namanya pembentukan piramid yang apa namanya yang gede-gede.
0: Sebetulnya sudah. Cuman di mistiskan.
1: Ada arah sana aja.
0: Iya, jadi orang kita sedang kalau cerita mistis.
1: Kenapa di mistiskan? Emang untuk biar menarik seperti yang Bapak bilang.
0: Bukan menarik karena kita bodoh. Jadi perlu dibohongin gitu. Iya kan?
1: Untuk memberi makan ego kita maksudnya ke
0: iya karena kita goblok makanya dimistiskan supaya iya itu dulu ada alien yang begino itu real manusia
1: iya
0: karena piramid itu tumbuh bukan langsung piramid yang gede Giza itu tapi dari piramid kecil naik akhirnya sampai yang sebesar itu ada itu ribuan tahun itu
1: iya proses panjang Be ya. Betul. Cuma sekarang kita gak ada aja di zaman itu Be ya. Gak tahu prosesnya. Iya.
0: Kayak misalnya Candi Prambanan itu dibuat dengan apa Bandung Bondowoso semalam. Gundulmu. Itu 7 raja loh baru. Itu pun belum selesai semua.
1: Oh ini ada bacaannya Be ya?
0: Ada. ada prasastinya, bukan bacaannya.
1: Prasastinya.
0: Prasastinya.
1: Bukti sejarahnya.
0: Bukti sejarahnya ada. Hmm. Jadi raja 1, raja 2 sampai 7 raja baru membentuk candi itu.
1: Hmm. Oh, mungkin yang raja ini belum selesai diteruskan. Betul. Gitu ya.
0: Jadi itu kalau misalnya 7 itu pemerintahnya 50 tahun, kan 350 tahun.
1: Hmm. Tapi bagus ya diteruskan, enggak mangkrak deh.
0: Apa?
1: Diteruskan terus.
0: Teruskan gimana?
1: Maksudnya di pemerintahan ini gak selesai, diteruskan, diteruskan.
0: Oh iya, itu iya. Memang zaman dulu orang tuh begitu. Iya. Continuity itu penting.
1: Kalau iya. Sekarang kan mangkrak.
0: Kenapa mangkrak? Karena orang cuma nyari cuannya.
1: Hmm.
0: Begitu cuannya gak ada, udah terserah lah. Hmm. Apalagi ganti pemerintahan, belaga bego lah. Udah.
1: Iya. Kasihan udah dana yang dikeluarkan, dikucurkan. Ya,
0: ya terima kasih. Uang dibuang-buang. Makanya dari 1 rupiah 1 US dollar sekarang jadi 17.000. Karena duitnya dibuang-buang, ngawur.
1: Aduh, berapa anggaran itu banyak banget sebetulnya, Be, ya.
0: Betul.
1: Untuk membangun pendidikan, kesehatan segala macamnya.
0: Ya, tapi yang dibangun apa? Bukan pengertian. Pendidikannya yang dibangun. Padahal untuk orang dididik itu kan untuk mengerti.
1: Iya.
0: Nah, tapi ya salah pemerintah kan, Departemen Pendidikan kan gitu.
1: Seharusnya Departemen
0: Pengertian. Iya kan,
1: iya.
0: Rumah sakit itu kan gak benar kan. Kita datang untuk sembuh kan, tapi namanya rumah sakit. Padahal aslinya hospital kan.
1: Hospital.
0: Hospital itu kan
1: cara
0: host,
1: arti?
0: Host itu rumah kita gitu.
1: Nyaman.
0: Ya, untuk, ini enggak ya. Di sini diterjemahkan rumah sakit. Wis. Iya. Yeah.
1: Yeah.
0: Jadi salah kaprah kita tuh. Hmm. Padahal itu rumah sembuh harusnya.
1: Iya. Oh, rumah sembuh seharusnya.
0: Iya, harusnya.
1: Ya makanya kalau kita dengar kemana ke rumah sakit, nuansanya gimana gitu ya. Ya.
0: Yang rumah sakit kok gitu. Ya. Yang sehat aja jadi sakit. Masuk ke rumah sakit.
1: Lihat yang sebelah, aduh. Okay. Kita ikut
0: stres ya.
1: Stres.
0: Kan? Apalagi digeledek. Waduh lah. Baunya juga khas kan.
1: Kalau tidak mau sakit ya makanya jaga rawat diri.
0: Nah,
1: balur sama-sama
0: memberikan jalan keluar untuk memelihara kesehatan Anda semua. Dengan rajin balur minyak sangat-sangat sebelum tidur. Mau yang ultimate atau yang klasik.
1: Ini mungkin yang belum move on dari bau-bauan yang kutus-kutus zaman dulu.
0: Iya.
1: Ada yang klasik ya.
0: Yang klasik. Terus mau yang lebih wangi, ada yang namanya ultimate. Ada harga, ada rupa.
1: Harga ada
0: yang
1: rupa.
0: Wangi ya minta maaf mahal. Karena bahannya 140.
1: Iya.
0: Coba kalau kita bikin sendiri, satu nyari bahannya belum tentu setahun dapat.
1: Iya. Kalaupun dapat, kualitasnya mau enggak?
0: Iya. Udah setahun udah busuk duluan.
1: Iya.
0: Nah, ini sekarang udah jadi minyak tinggal pakai. Kok repot lo ya.
1: Sudah dipermudah lah.
0: Betul, sangat dipermudah. Udah ada semprotannya.
1: Iya.
0: Tinggal trot beres.
1: Iya. Kalau mau beli ya tinggal pakai handphone datang
0: iya,
1: ke rumah.
0: Bisa beli. Mau online, mau offline ya. Mau beli bingung-bingung ya ke radio sini langsung
1: bisa.
0: Di depan tuh barang tersedia apapun gitu.
1: Perjalanan menuju tempat kerja mampir sebentar
0: iya,
1: di Kimia Farma juga iya. Ada
0: 230 tuh kan cuman satu apa kalau kita sama teman-teman makan siang bersama sudah 230.
1: Iya.
0: Nah, sedangkan 230 kita beliin minyak sangat-sangat bisa menjaga kesehatan sekeluarga dalam satu bulan
1: Pak, ya.
0: Iya.
1: Itu juga investasi untuk menjaga kesehatan
0: orang
1: kita.
0: Orang lupa, dipikir investasi itu rumah, duit, tabungan,
1: iya.
0: Enggak.
1: Investasi yang paling besar adalah kesehatan.
0: Betul
1: Pak, ya.
0: Kalau Anda enggak sehat, ngapain aja enggak beres.
1: Nah, punya duit banyak, ketika sakit bayar sekian, saya nggak perlu duit itu, yang penting saya sembuh.
0: Iya kan.
1: Apa artinya
0: miliatan Anda harus keluarkan, itu pun belum tentu sembuh.
1: Betul. Uang itu jadi tidak berharga kalau tidak sehat ya.
0: Apalagi orang sekarang seneng apa ke rumah sakit yang mewah gitu kan, keluar negeri apalagi ya.
1: Iya.
0: Makin keluar negeri makin biayanya banyak dan belum tentu sembuh. Kalau Anda rawat sekarang setiap hari dengan minyak sangat-sangat terjaga, kalaupun sakit kita segera tahu apa penyakit kita. Dan dengan minyak sangat-sangat penyakit kita akan dilemahkan, kesehatan kita dikuatkan. Karena sebetulnya yang bisa menyembuhkan diri kita adalah diri kita sendiri.
1: Balik lagi ya, Be.
0: Betul. Itu konsepnya seperti itu.
1: Semua ada di sini.
0: Ada
1: di tubuh kita.
0: Manusia itu sudah diberikan Tuhan sempurna. Ya, cuman kita nggak pernah menghargai. Kenapa? Karena kantong kita tipis. Aku kan orang miskin, udah.
1: Mahal segitu ya.
0: Itu karena terus terang saja, saya punya pengalaman hidup ini mulai dari yang puncak sampai yang bawah, saya pernah merasakan.
1: Yang paling bawah
0: B. Iya, pernah merasakan.
1: Seberapa B digambarkan yang paling bawah itu?
0: Saya untuk belanja seminggu 10.000.
1: Zaman itu, Be.
0: Zaman apa? Zaman di sini.
1: Oh, zaman di sini.
0: Tahun 2002.
1: Oh, tak pikir zaman dulu.
0: Enggak.
1: 10.000 2002.
0: 2002.
1: Saya 2006 nasi goreng Jakarta 5.000.
0: Iya. Gitu. Terus sekali makan kan?
1: Iya.
0: Saya beli tahu 10.000 buat seminggu.
1: Seminggu, Be. Beras.
0: Ya, kalau beras kita beli lah.
1: Tapi untuk lauk ya?
0: Iya, lauknya tuh tahu sama sayuran. Ya, dan sayuran saya beli atau saya cari di sawah sekitar rumah. Sampai segitu.
1: Wah.
0: Karena saya nggak punya pendapatan. Ada sih pendapatan, tapi datang dan pergi. Makanya saya bantuin apa recording di Aneka Record untuk dapat duit lah dari situ.
1: Pada saat itu, Be.
0: Iya.
1: Tapi itu setelah Babe kerja profesional dulu ya.
0: Iya, saya dulu sih waktu profesional loh.
1: Iya. Iya, apa itu? Setelah itu benar-benar ada di titik nol itu, Be.
0: Iya, betul. Jadi saya bukannya, saya makanya hidup saya kayak roller coaster.
1: Naik turun.
0: Waktu zaman profesional, wow, dahsyat saya.
1: Tiada tanding deh.
0: Bukan tiada tanding, paling tidak pergi ke luar negeri, kayaknya seminggu sekali lah gitu. Mau makan apa, mau apa aja setiap hari Sabtu atau Minggu rekreasi sekeluarga, soke sambil belanja nggak masalah. Gitu. Tapi begitu saya pindah ke Bali, itu dinolkan sama sekali.
1: Shock nggak, Be? Dari yang
0: terima kasih, saya orang yang tahan banting memang.
1: Memang dididik dari dulu gitu ya.
0: Karena saya dari umur 4 tahun sudah ditinggal ayah saya, dan kita hidup sengsara mulai dari 4 tahun sampai saya masuk ke Philips. Itu panjang tuh ceritanya. Jadi saya masuk ke Philips kan 82. Jadi 82 usia saya itu 55 ke 82 itu berapa tuh?
1: 55 82
0: 35 tambah 2.
1: 35 tambah 3.
0: 27 tambah 2.
1: 29.
0: Jadi 29 dikurang 4 25 tahun.
1: 25 tahun, Be.
0: 25 tahun. Jadi itu waktu apa? Saya SMA universitas tuh dalam posisi yang sangat miskin. Cuman karena gaya saya, orang nggak tahu kalau saya miskin.
1: Tapi Babe masuk di The Brito, Be.
0: Ya, iya, The Brito itu kan untuk anak pintar, bukan untuk anak orang kaya.
1: Oke. Okay. Untuk orang pintar.
0: Ya, untuk anak pintar.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Di Fakultas Teknik Elektro itu 125 orang yang pribumi itu cuma 7 orang.
1: Dan Babe salah satu.
0: Salah satu saya. Yang lainnya keturunan.
1: Berarti Babe dari dulu tidak ada privilege ya?
0: Gak ada privilege.
1: Gak ada privilege.
0: Gak pernah ada privilege.
1: memang dari... dan
0: cuman gaya saya yang kayaknya wong sugih gitu loh. Jadi orang nggak ngira bahwa saya di hidungnya sengsara. Sampai teman saya belum lama ketemu cerita masa lalu, aku nggak ngira loh kalau kamu tuh susah makan katanya.
1: Look dari luar.
0: Iya, karena gaya anjir. Saya tuh biasa, confident, ngomong saya selalu yang confident ya. Nah, dan saya aktif di kegiatan mahasiswa.
1: Nah itu yang kita ngobrolin beberapa hari lalu, confident ya.
0: Iya, confident,
1: kepercayaan diri.
0: Betul.
1: Itu akan memunculkan inner ya.
0: Iya, inner kekuatan saya emang dari dulu saya orang yang seperti itu. Tapi kalau sudah duduk diam, wah udah. Jadi jangan dikira kita membuat ini kerajaan sanga-sanga ini itu ada modal dan ada, enggak ada. Itu semua kreasi dan kreativitas saya, inovasi saya, dan bagaimana saya mengelola keuangan.
1: Ya buktinya dari Babe bilang ke Bali itu 10.000 untuk seminggu.
0: Iya, itu kan kamu aja mungkin belum pernah tuh ngalamin hidup seperti itu. 10.000 untuk seminggu.
1: Saya makan ke kantin 2.000, dua itu 2.500.
0: Iya kan.
1: Tapi bertahan be.
0: Semangat. Dan saya setiap kesulitan saya anggap jendela kebahagiaan.
1: Wah, itu yang membuat hidup ya.
0: Hidup lebih hidup ya.
1: Yeah.
0: Jadi saya pernah dulu tuh duduk di tepi sungai depan rumah saya itu kan.
1: Ya yeah, yang gemericik
0: saya,
1: gitu.
0: Ya, saya lihat. Ya, sungai aja jalan kok. Masa saya diem aja kan gitu.
1: Mengambil filosofi dari alam ya.
0: Iya, dari alam gitu. Ya, kan. Terus saya lihat burung enggak punya padi atau tapi pas mau panen dia datang makanin padi petani. Hidup. Punya bisa bertelur, punya sarang. Lo kenapa kita kok apa ya, namanya?
1: Yang milik kecerdasan ya, segala macam. Whole package lah dari diri
0: kita ya, jadi sambil melihat alam saya belajar dari mereka. Gitu. Terus kayak kangkung kan saya dulu yang paling gampang cari itu kangkung.
1: Karena di pinggir sawah.
0: Ya, kangkung yang merah itu ya.
1: Iya.
0: Itu setiap kita potong kan besoknya tumbuh lagi. Gak pernah habis itu.
1: Iya.
0: Terus ada di belakang rumah itu bayam duri. Yang pohonnya besar. Itu diambilin terus. Dia bertumbuh terus. Dipikir bayam duri gak bisa dimakan. Oh enak tuh bayam duri. Besar-besar lagi. Itu cukup lama saya nggak ngadepin itu. Jadi dari 2002 baru punya duit lagi itu kurang lebih 2014. 12 tahun
1: be. Iya. Waduh.
0: Begitu ada kutus-kutus hidup kita meningkat.
1: Jadi tidak serta-merta langsung blek gitu ya. Ini perjalanannya 12 tahun be. Dan itu Babe tidak hanya diam tentu saja ya.
0: Oh ya, jadi di selama 12 tahun kan saya bikin Mangulango ya, restoran ya. Itu dari situ kita bisa ada tambahan uang lah gitu. Tapi ya pas-pasan aja gitu.
1: Tapi gak ada kepikiran untuk minyak segala macam.
0: Oh gak ada, gak ada sama sekali. Bahkan saya pikirannya gimana gedein restoran gitu.
1: Iya. Berarti kita menjalani hidup ini yang penting jalani aja be ya.
0: Loh bukan soal jalani. Kalau menjalankan sesuatu itu harus sepenuh hati.
1: Sepenuh hati.
0: Iya. Kalau kita lagi punya restoran ya restoran,
1: restoran
0: kita
1: aja.
0: Apa fokuskan kan.
1: Fokuskan.
0: Nah gara-gara terlalu fokus sama restoran saya kejeblos gitu. Nah disitulah baru ketemu ide minyak kutus-kutus itu.
1: Okay. Mungkin itu cara kerja alam kali be ya. Kamu udah sukses nih di restoran, tapi gak semudah itu kamu jadi kaya. Saya jebloskan gitu ya.
0: Saya pikir juga begitu. Jadi makanya saya kalau dalam mendapat kesusahan itu Tuhan ngetes saya nih gitu.
1: Nah mindset itu yang harus dijaga ya, sebetulnya.
0: Jadi saya gak merasa ini hukuman kepada saya ini, tapi kita harus lulus tes nih.
1: Iya. Kalau kita menjaga mindset itu otomatis pikiran kita jadi positif be. Ya,
0: ada hope, ada harapan. Hope. Dan itu terjadi berkali-kali peristiwa ada hope itu. Jadi kita nggak punya duit, tahu-tahu ada orang datang kasih duit gitu.
1: Sering sore itu ya?
0: Iya, jadi Tuhan tidak mendiamkan saya nih. Karena setiap kesulitan kok diberikan kemudahan gitu.
1: Iya, jadi untuk yang mengalami kesulitan tuh mindsetnya tuh harus dijaga ya, gitu Be.
0: Jadi menurut saya apapun yang ada di persoalan di muka bumi ini itu ada purpose, ada tujuan. Bukan sekedar peristiwa, ada tujuan. Kalau
1: walaupun
0: kita bisa baca
1: hal terberat,
0: iya, terberat sekalipun ada tujuan. Dan tujuan Tuhan tuh selalu baik, nggak pernah tujuannya tuh jelek.
1: Sayangnya aja kita cuma melihat sebatas
0: ya,
1: penglihatan kita.
0: Betul. Padahal ada jangka panjang itu memberikan kebaikan kepada manusia yang menerima masalah.
1: Ya seperti yang Babe pernah alami ini Be.
0: Iya. Jadi dulu waktu SD, SMP, SMA, kita juga begitu. Tahu-tahu kerja di Jakarta naik ya, terus turun lagi karena kita lepas pekerjaan, pergi ke Bali, turun lagi 12 tahun naik lagi,
1: naik gitu. Lagi dan sawar-sawar 10 tahun lagi dicoba gitu ya, ya.
0: Makanya saya menerapkan namanya tiga bantal. Jadi karena saya nggak mau naik turun kayak apa kayak roller coaster. Jadi saya sisihkan waktu kita banyak duit, kita sisihkan jadi tabung.
1: Iya. Itu di mana dapat konsep tiga bantal itu nih? Pas kapan?
0: Pikir sendiri aja.
1: Enggak, maksudnya pikir sendiri di sudah ada produk kutus-kutus dulu atau?
0: Iya, tentu harus ada duit dulu dong.
1: Zaman itu ya.
0: Nah, saya pikir kan kita enggak selalu jualan banyak kan. Sekali-sekali juga jualan sedikit. Sayang kalau duit yang banyak itu hanya cuman hilang gitu saja. Nah, makanya waktu itu yang paling gampang di deposito.
1: Iya. Deposito di bank ya.
0: Iya.
1: Diterapkan tiga bantal ya. Ketika ada kegoncangan dikit kita masih punya
0: cadangan
1: gitu Be ya.
0: Nah, tapi depositonya banyak. Akhirnya kita beli properti.
1: Gitu. Nah, bentuk investasi lain ya, nih.
0: Bentuk investasi lain. Dan seterusnya gitu. Jadi kayak beli radio ini itu dari deposito saya gitu.
1: Dari deposito.
0: Ya.
1: Bukan dari yang lain ya deposito. Jadi ini bentuk investasi juga Be ya.
0: Iya, investasi. Saya nggak ada beli sesuatu hanya untuk kepentingan saya. Seneng saya itu nggak ada.
1: Makanya nggak ada mobil sport.
0: Ya bukan soal mobil sport. Apa namanya? Saya juga tetap pikir saya harus saya kerja gitu. Gak ada pikiran seneng-seneng tuh gak ada.
1: Iya,
0: malu saya seneng-seneng.
1: Maksudnya kan Babe punya banyak uang nih. Ya bisa aja flexing-flexing kan maksudnya mobil yang...
0: Terus ini. Buat apa?
1: Enggak ya.
0: Gak ada. Karena uang yang saya dapat selalu saya reinvestasikan.
1: Mending seperti itu ya. Ya. Jadi untuk keberlangsung kelanjutannya nanti.
0: Iya. Karena kita kan supaya jangan naik turun kayak dulu gitu.
1: Belajar dari pengalaman.
0: Iya, karena saya sengsara dari umur 4 tahun nih mas. Ibu saya nggak pernah punya tabungan. Ya kalau nggak makan ya nggak makan aja selesai.
1: Tapi ya bagus juga ya pengalaman itu membentuk kita sekarang Be ya.
0: Bukan hanya pengalaman, tapi juga cara berpikir membaca pengalaman. Kalau kita berpikirnya tidak benar atau menganggap bahwa pengalaman buruk itu sebagai
1: hal
0: sebagai hukuman Tuhan ya misalnya orang Bali kan sering begitu tuh ya teman-teman sepeton Bali itu bahwa ini wah itu karena kita tidak apa sama leluhur kurang begini kurang begini. Padahal itu adalah pelajaran Tuhan kepada kita supaya kita untuk maju
1: untuk lebih baik lagi ya. Tadi poinnya adalah paling pentinglah membaca pengalaman itu ya.
0: Membacanya mesti benar.
1: Kemana arah tujuan?
0: Betul. Karena saya percaya ya Tuhan tidak pernah mau menyengsarakan manusia buat apa gitu.
1: Iya.
0: Yang bikin sengsara itu cara berpikir kita.
1: Betul, kita sering bertarung dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita.
0: Yang walaupun belum terjadi udah ketakutan.
1: Betul, Be. Kita pikirin kemarin, esok.
0: Ya. Nah, kalau saya memang kebetulan tangguh ya, karena saya menderitanya tuh dari kecil. Jadi secara apa ya, psikologis, saya itu ngalamin kegagalan itu berkali-kali. Terutama kegagalan ekonomi ya.
1: Iya. Banyak sekali yang sudah Babe lalui, Be, ya, iya, tentang hal itu.
0: Jadi makanya saya selalu optimis dan selalu melihat persoalan ini adalah untuk membesarkan saya untuk menjadi lebih besar. Kayak sekarang masalah merek gini ya. Iya. Ini justru tantangan saya. Walaupun saya sakit jiwa kan. Apa produk yang saya buat yang ini diaku orang gitu kan. Itu kan kesel banget, tapi saya enggak ngambil situ loh. Kenapa kalau memang begitu ya kan urusan kutus-kutus misalnya, ya itu biar diselesaikanlah oleh pengadilan, karena pengadilan yang paling fair kan.
1: Iya, itu ranahnya pengadilan.
0: Saya harus punya jalan lain dong. Saya enggak bisa terkungkung oleh masalah
1: fokus di situ aja. Ya.
0: Makanya saya buat sangat-sangat. Dan terima kasih karena pikiran saya ingin membuat sangat-sangat sebagai alternatif menimbulkan ide-ide untuk bikin produk yang lain.
1: Justru semakin lebih banyak lagi nge-trigger.
0: Betul.
1: Itu.
0: Jadi ya, karena peluang itu jangan kita sia-siakan kan.
1: Tadi kalau pikiran kita tertutup ya, peluang-peluang itu mungkin
0: nggak bakal kelihatan. Kita malah cari siapa yang bikin kita susah.
1: Iya. Kan? Kenapa sih seperti ini, menyalahkan ujung-ujungnya?
0: Ya, paling di sini tuh begitu, selalu harus ada cerita menyalahkan apa peristiwa yang terjadi.
1: Tapi kadang-kadang itu mungkin apa ya, obat untuk sedikit menenangkan ya kali gitu ya.
0: Tidak, menurut saya itu justru menjerumuskan. Ada cerita yang ada salah satu biksu dipanah orang.
1: Biksu dipanah orang di hutan ya?
0: Ya di hutan. Terus dia datang ke tempatnya apa sangga ya, tempatnya perkumpulannya Buddha di situ. Nah, Buddha tuh bilang begini, sembuhkan orang itu. Enggak usah ini panas siapa yang mana tuh enggak penting. Karena dia harus sembuh dulu.
1: Solusinya.
0: Ya, itu. Solusinya. Gitu. Jadi jangan cari penyebab yang mana siapa, cara manahnya bagaimana, panahnya buatan apa. Sembuhkan dulu gitu.
1: Itu yang paling utama.
0: Buddha bercerita seperti itu.
1: Bukan pada fokus dari mana siapa segala macam.
0: Betul. Itu apa namanya alegoris yang saya sering pakai. Jadi jangan tanya penyebabnya, tapi tanyalah solusinya.
1: Problem solving gitu ya. Iya.
0: Kalau penyebabnya wah bisa panjang lebar dan kita tidak fokus kepada solusi,
1: malah
0: nah, mungkin malah yang kepanah bablas.
1: Betul juga. Kita terlalu fokus pada penyebab. Iya. Lewat.
0: Iya, seperti itu. Jadi menurut saya dalam keadaan apapun itu pasti keadaan itu mendorong kita untuk menjadi lebih baik.
1: Iya.
0: Dan perlu diketahui, apapun yang kita terima itu memang milik kita. Jadi jangan bilang wah ini dibikin orang di segala macam. Kita kloni masalah itu. Kita selesaikan sesuai dengan logika yang benar. Ya seperti masalah hukum. Ya pengadilan lah tempatnya, ya kan?
1: Ya kita percayakan di situ.
0: Ya pengadilan kan memang dibuat oleh sistem negara untuk mengadili, mencari keadilan kan, gitu.
1: Iya. Nah, semoga kebenaran menunjukkan jalannya, gitu, ya.
0: Dan saya percaya kebenaran akan menunjukkan jalannya. Karena semua peristiwa itu kan ada jejak digital, apalagi sekarang.
1: Iya.
0: Jadi bisa dilihat apakah benar si A itu yang bikin kutus-kutus. Atau si B saya yang bikin. Kan jejaknya panjang.
1: Iya.
0: Gak mungkin ada api tanpa ada kayu bakar misalnya.
1: ada sebab akibat kan itu ya.
0: Itu ilmu rendahnya ya.
1: Iya.
0: Terus inspirasi. Gak mungkin orang dapat inspirasi kalau orang itu memang bukan seorang yang jenius. Kamu dikasih inspirasi tapi otakmu gak jenius, gak jadi apa-apa.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Anda membayangkan bikin pesawat terbang. Yeah. Ya sudah, bayangin aja. Karena Anda gak tahu teknik membuat pesawat terbang itu kayak
1: seperti iya. apa. Iya, kejeniusan itu didapat dari
0: pengalaman hidup, dari belajar, dari sekolah dan sebagainya.
1: Itu ya.
0: Nah, simple sebetulnya. Tapi kalau kita bikin masalah ini menjadi sesuatu yang berat, ya wes sudah dead end, stop, dah nggak tahu apa-apa. Kalaupun saya tidak ambil sangat-sangat, selesai lah gitu.
1: Iya. Ya mau kemana be ya kalau nggak ngambil jalan keluar itu?
0: Ya kita akan bertempur di dalam apa pengadilan terus. Dan selama pengadilan kan kita butuh makan. Satu, kedua, pegawai kita ini udah gede karena iya. waktu kutus-kutus itu kita besar banget. Kita ini udah jadi kapal induk, bukan kapal layar lagi. Pegawainya sangat-sangat grup itu 1000
1: be?
0: Iya.
1: Iya kan? Ada yang harus kita kasih makan.
0: Iya, kasih makan bukan hanya untuk dia, untuk istrinya, untuk anaknya.
1: Iya.
0: Kesejahteraan dia harus kita pikirin. Yang bikin berat sekarang kita berdua sama Bu Rifa ngopeni orang 1000 ini.
1: Bukan urusan pribadi segala macam. Kalau ngurusin pribadi sudah duit babe banyak.
0: Iya, kalau saya ngurusin diri sendiri tinggal saya cabut bye-bye love ya.
1: Iya.
0: Saya jual semuanya. Udah
1: saya nikmati.
0: Iya, gitu. Saya nikmati. Terus don't care. Tapi muka saya ketemu Anda tuh di mana saya mau taruh?
1: Orang-orang yang ada di itu, ini beliau.
0: Iya. Nah, makanya Tuhan kasih jalan dengan penemuan sangat-sangat ultimate, dengan penemuan skincare, dengan penemuan produk lain termasuk Gatalin. Itu kan dikasih jalan Tuhan untuk bagaimana 1000 orang ini bisa makan. Terus ada kita punya radio di Jakarta, punya radio di Surabaya,
1: Bandung, segala macam be.
0: Enggak, yang baru kan Jakarta sama Surabaya. Jadi itu bukan buat sok-sokan gue punya radio, enggak. Ini loh kita mikirin gimana caranya supaya produk sangat-sangat ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Makanya saya fokuskan di Jawa, karena Jawa ini 60-70% penduduknya itu ada di Jawa. Dan yang penting adalah Jakarta. Terus yang kedua adalah mana namanya Surabaya. Yang ketiga adalah Bandung. Di tempat tiga itu kita punya radio untuk promosi.
1: Untuk menyebarluaskan informasi itu ya. Bukan sekedar untuk AGN. Wah, gue punya
0: radio. Karena radio kan diketawain saya sama teman-teman saya. Itu loh, Bek. Apa bang, itu bisnis sedang sunset katanya, malah kamu beli.
1: Tapi pemikiran babe beda aja.
0: Karena saya pikir gini, radio ini satu saya seneng,
1: iya.
0: saya seneng musik. Terus kedua, bisa kayak gini nih.
1: Iya.
0: Nah, kalau iklan TV ini habis keluar duit berapa nih kita?
1: Waduh, iya. berapa menit aja udah. Air
0: time kita setengah jam di TV bisa miliatan.
1: Itu ya mendasari be. Jadi kalau kita punya serah mau kapan, mau sebulan,
0: betul ya, nggak jadi masalah. Nah cuman kita juga harus pakai strategi ya, nggak ngawur gitu ya.
1: Tidak semua radio ada murah, beli ya, gak juga be.
0: Jadi kita di tempat-tempat yang memang daerah di mana manusianya banyak
1: gitu. Ada strateginya di situ be ya.
0: Itu pun kita babak belur kan. Makanya mungkin Anda sudah mulai jam siaran Anda dikurangi. Salah satunya untuk menghemat.
1: Iya.
0: Bukan kita ingin mengurangi pendapatan Anda, cuman kalau kita terus boncos kita.
1: Iya.
0: Boncos itu akibatnya lebih parah Sekarang kita maintenance tapi dalam bentuk yang lebih compact.
1: Ya, kalau gitu kan kita memahami ya, situasi.
0: Maksud saya itu perlu dipahami. Kita gak ada maksud untuk memiskinkan Anda. Gak ada maksud. Nah, kalau sekarang nanti apa namanya sudah kembali on lagi. Track, ya kenapa gak kita besarkan lagi? Gitu loh.
1: Iya.
0: Ini solusi intermediate aja, bukan solusi.
1: Ya,
0: kita... Dan saya sudah juga jual itu aset-aset yang kira-kira nggak berguna. Saya jual.
1: Iya. Iya, ini masih fase ini be ya, peralihan be ya.
0: Bahkan sekolahan saya ini sekarang saya sekolahin juga.
1: Sekolahin di sekolahan.
0: Saya sekolahin lagi. Iya kan. Jadi sekarang sudah tidak di under manajemen saya. Jadi ada universitas yang ngambil untuk manajemen sekolah tersebut. Jadi saya istilahnya ongkos operasi sudah tidak mengeluarkan kan gitu.
1: Iya. Ya, kita rindu tentu saja nanti babe keluar negeri bersama karyawan-karyawan gitu.
0: Ya kalau memang ada duit kenapa enggak?
1: Iya.
0: Gitu kan. Waktu itu kan duit berlimpah ruah. Iya kan?
1: Iya.
0: 2019 itu pergi ke Belanda. Habis itu ulang tahun di Jakarta. Itu kalau dihitung duitnya blenger, Mas.
1: Itu be pas ulang tahun kapan itu yang ada Iwan Fals, ada Slang, itu tarifnya gede-gede juga itu, be. Dan babe biasanya itu tidak hanya untuk karyawan, untuk masyarakat lagi.
0: Betul, iya.
1: Tidak sekarang, bayar.
0: Sekarang mana pernah Slang sama Iwan satu panggung? Enggak pernah. Iya kan? Nih lo orang mengamati musik, gak pernah. Kalau ada Iwan, Slang gak mau main. Kalau ada Slang, Iwan gak mau main.
1: Sama-sama punya fans banget.
0: Iya. Punya fan yang sendiri-sendiri. Dan dia, privacy mereka, mereka jaga. Tapi ini tak sambungkan, tak jadiin satu.
1: Itu pas masuk jaya
0: ya, kalau kita memang punya uang.
1: Yeah.
0: Kalau pas jaya enggak sih, kita jaya terus kok dalam bentuk yang lain.
1: Yeah.
0: Ya kan, seperti kita ngomong ini suara kita ada di seluruh penjuru tanah air kan.
1: Dunia be.
0: Dunia bahkan gitu. Coba kalau kita enggak punya privilege untuk itu, gimana? Anda? Udah sewa radio satu-satu suruh nyarin kita ngomong.
1: Wah, bahaya lagi.
0: Bangkrut Anda.
1: Uang, waktu juga. Kalau sini kan tinggal turun.
0: Iya. Pakai tanah pendek siaran. Mau sampai jam berapa, oke.
1: Okay. Iya, merokokan.
0: Seperti itu. Jadi, tolong melihat apapun gerakan saya ini sebetulnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua.
1: Apa yang babe lakukan sekarat ini ya bukan untuk pribadi babe, iya, tapi untuk semua.
0: Saya gak muda lagi loh. 71 loh usia saya. Tahun depan 72. Saya masih mau melakukan siaran 3 jam
1: sebulan lagi kemarin.
0: Sebulan lebih kayaknya. Karena mulai dari Jakarta. Dan kayaknya ya sudah, ini sudah mau 17 Agustus ya.
1: Iya.
0: Kita akhiri di sini ya, ya kan.
1: Perjuangan, perjalanan.
0: Iya. Bukan apa-apa, kita bisa bikin lagi siaran untuk Mari Bung Rebut Kembali versi yang lain ya, ya kan. Tapi perlu diketahui ini semua bukan untuk saya ya, tapi untuk semua, membangkitkan semangat terutama sangasian.
1: Iya.
0: Ya. Jadi Anda harus percaya hidup ini modalnya cuma satu, semangat. Kalau nggak ada semangat sudah selesai lah semuanya.
1: Iya.
0: Dan semangat itu nggak usah beli,
1: itu sudah ada,
0: sudah ada di dalam diri kita. Apalagi Anda sehat.
1: Iya.
0: Karena Anda selalu balur sangat-sangat, apalagi itu. Dan untuk Anda sehat, Anda harus kembangkan supaya orang lain juga sehat. Dengan menjual sangat-sangat.
1: Iya.
0: Jadi sangat-sangat ini ada luhurnya, ada fungsi luhurnya, membuat orang lain menjadi sehat. Ya, Anda harus tahu ya, anggaran Departemen Kesehatan untuk masyarakat Indonesia sehat itu nggak tahu berapa ratus triliun. Ini kita loh dengan swasembada bersama-sama dengan customer kita untuk kita sehat. Ini perjuangan yang luar biasa Untuk bikin sehat Anda harus bikin rumah sakit, ya kan?
1: Iya.
0: Anda harus hire dokter, ya kan? Dan sebagainya, dan sebagai peralatan yang mahal-mahal. Lah ini cuma 230.000.
1: Bukan hitungan harga yang mahal untuk kesehatan.
0: Iya, untuk kesehatan sangat diketawain saya sama dokter-dokter. Ngapain lu capek-capek? Udah ikut gue. Kita bikin rumah sakit aja.
1: Iya, modal ada.
0: Iya, saya nggak mau. Saya pernah ditawari untuk bikin rumah sakit, saya nggak mau.
1: Tapi memang tetap babe dengan produk yang lain untuk menyehatkan itu, Be, ya?
0: Iya, karena saya punya produk menyehatkan orang. Dengan cara saya, ya. Ya walaupun berdarah-darah, ya, kita terus jalan terus. Dulunya kan diketawain aja tuh, minyak-minyak makan itu kan gitu.
1: Iya.
0: Tapi lama-lama akhirnya dokter sendiri apresiasi. Waktu anaknya Bu Riva, ya anak kami lah, itu di rumah sakit Siloam, harus copot geraham dua-dua kiri kanan, ya.
1: Iya.
0: Ikan. Selama operasi itu Bu Riva tuh balurin terus, sengah-sengah. Tenang anak itu. Padahal udah diubat bios, ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Awal-awalnya waktu diubat bios saja belum dibalurin sengah-sengah. Itu anunya gini-gini tuh, detak jantungnya tuh enggak karuan. Tapi begitu dibalur, tenang,
1: stabil, gitu, konstan, ya.
0: Dokternya bingung juga. Obat bius, Bang. Enggak, ininya sangat-sangat.
1: Obat bius, Bang. Aduh.
0: Cuman dibalur kakinya aja, tenang. Dan akhirnya juga kesembuhannya cepat, gitu. Karena enggak ada perlawanan di dalam tubuh, ya. Kalau ada perlawanan bisa infeksi, bisa segala macam. Terbukti. Dan dokternya terpesona. Ini minyak kutus, bukan minyak sangat-sangat. Pantesan saya sekarang kalau beli kutus-kutus kok nggak apa namanya, nggak mujarab, katanya. Oh, yang bikin bukan Pak Bambang lagi, gitu. Akhirnya mereka pada beli semua
1: sangat-sangat sekarang.
0: Saat rumah sakit sampai ada dokter dari tempat lain datang motret tuh. jadi geger itu waktu apa operasi gigi.
1: Iya. Iya, memang kalau dari medis juga banyak, Be, ya. Seperti itu, teman-teman saya perawat juga biasanya ordernya di saya. Ya.
0: Sip.
1: Sip. Gung, 3 botol, ya, yang paket. Oke, siap, nanti saya kirim.
0: Iya, kan? Jadi luar biasa. Jadi kalau perlu semua pasien masuk tuh beli sangat-sangat dulu. Kalau mau cepat sembuh, beli sangat-sangat gitu.
1: Jadi babe ini bersiaran sekarang untuk membangkitkan semangat, ya, babe, ya, aja.
0: Betul.
1: Mau keliling apa namanya, dari Jakarta segala macam. Ya.
0: Jadi dulu bahkan waktu yang pertama kali promosi sangat-sangat kan, saya baru pulang dari Jepang.
1: Roadshow?
0: Iya, roadshow 1000 kilometer dari Jakarta. Jalan darat lagi. Dari Jakarta ke Bandung naik bus, ya. Terus dari Bandung ke Jogja kita naik kereta lagi. Baru mobil tuh menjemput kita di Jogja. Dan di Jogja kita ke Semarang, ke Surabaya, ke Banyuwangi, terus ke Singaraja.
1: Itu dulu perjalanan dari roadshow-nya.
0: Waduh, seru. Kenapa? Karena kalau kita nggak bergerak, orang tuh nggak tertarik, gitu. Orang tuh masih tergantung saya untuk bergerak, gitu. Makanya saya bergerak sendiri dengan Bu Riva untuk meyakinkan masyarakat bahwa sangat-sangat tuh lebih bagus daripada kutus-kutus saya dulu.
1: Tapi luar biasa spirit babe, seperti yang babe bilang sekarang 70 masih energik. Mumet gak sih, Be?
0: Satu hal yang membuat saya ini kuat, kenapa?
1: Apa?
0: Penderitaan saya sudah terlalu lama. Sekolah penderitaan saya itu sampai profesor itu. Sampai profesor. Oke, ada yang nanya-nanya gak nih? Jangan, kita asik sendiri, ya.
1: Waduh, ini panjang banget ini.
0: Nah, oke, yuk.
1: Bentar, saya baca dulu, Be. Pak Mugi, selamat malam, Babe Gung Jack. Sidekarya hadir. Ingin menceritakan pengalaman. Sebelum itu mau nanya. Waktu Kamis malam saya dapat mengajukan dua kali pertanyaan, apakah dapat hadiah B?
0: Oh ya jelas
1: dapat,
0: ya.
1: Kan sudah dicatat.
0: Jelas sudah tercatat. Kalau enggak nih,
1: sudah
0: gitu.
1: Oh sudah
0: dipegang.
1: Tugasnya sudah saya kasih tahu. Pengalaman saya yang lain dengan minyak ultimate sangat-sangat terjadi di beberapa bulan yang lalu.
0: Ya.
1: Saat itu saya salah posisi duduk ketika mengetik di laptop.
0: Ya.
1: Karena sedikit salah posisi duduk, persendian lutut dan paha saya agak sakit.
0: Mm-mm.
1: Nah, setelah

0: baru kemarin.
1: Ya. Oke.
0: Jadi nanti kita berikan ya.
1: Oke. Selamat.
0: Ya, natural cream. Ya.
1: Pak Mugi udah palit ya dari Babe udah ngomong ya. Dapat. Kemudian ada dari ini alamat ya, Jalan Pertamina Wincik Wetan. Selamat malam Babe. Ini dari Secha Devina. Saya mau tanya untuk pengidap selulit yang sudah menahun, cocoknya pakai produk yang mana dan apakah bisa sembuh normal lagi? Nah, ini bentuk apa ya, Be? Penampilan.
0: Ya,
1: nah, karena selulit kadang-kadang mengganggu ya.
0: Iya, betul. Itu bukan pakai sanga-sanga tapi pakai tanamilah tanahmu.
1: Tanamilah tanahmu.
0: Ya, yang tentu yang ultimate ya biar cepat sembuh gitu. Ya. Oke.
1: Okay. Dan
0: jadi, kalau mau beli, ya, sekarang lagi di TikTok kita ada tuh,
1: ya.
0: Langsung aja
1: check out,
0: ya, check out and payment, ya. Jadi ada di sanga-sanga official.
1: Ya. Oke,
0: di TikToknya lagi bermain ini sekarang.
1: Silahkan, ya. Langsung aja meluncur.
0: Dan kita akan berikan natural cream.
1: Selamat untuk Kak Senci Devina.
0: Iya.
1: Nanti Pak Sagip punya rasa.
0: Iya. Ini sekretaris kelurahannya dia.
1: Kemudian selamat malam Minggu Fox Radio. Wah, mana pertanyaannya nih? Gak ada pertanyaan. Yang nanya sudah semua.
0: Sudah semua.
1: Iya. Selamat ya sekali lagi.
0: Iya, terima kasih untuk segala perhatiannya. Sekarang acara putar lagu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: ini sudah 22.40 nih. Mm-mm. Kayaknya habis putar lagu ngomong sebentar udah selesai ini.
1: Ya, kita tutup nanti perjalanan panjang ini.
0: Ya, 23 ini ya.
1: Sebentar, saya ini ada yang request Pak Gede Mugi deh.
0: Iya.
1: Dia mikanya Westlife dan Diana Rose sepertinya ini.
0: Oke.
1: Ah, ini dia. Oke, sudah dapat.
0: Oke, kita nikmati permintaan lagu dari Pak Mugi ya.
1: Ya, Pak Mugi Raharjo. Kita mainkan.

0: Welcome back.
1: Oke. Masih ada yang nanya, yuk kita jawab.
0: Oke. Ini sapaan yang tadi, Be. Dari mana nih? Bekasi. Ada Bang Ronald P. Joshua. Selamat malam. Katanya Bekasi panas. Polusi menyala. Selalu standby, sangat-sangat aroma lavender.
1: Oke. Okay. Yas, gimana kabar, Yas? Radionya udah bener belum sana?
0: Katanya Be, boleh lah Led Zeppelin, Dave Marker. Oke, okay, nanti ditunggu ya. Terus kalau tadi Nusantara, kita ke seberang sana, Be. Ke Amsterdam.
1: Oke.
0: Seperti biasa, ada Pan Hans yang selalu menyimak.
1: Pan, gimana kabar? Masih panas kan sana?
0: Kalau panas, masuk ke mobil Tesla Babe aja. Selamat malam Babe Gung Jack dengan Handi Hamburg. Saya membaca buku De Disenji Be, ya. A Forgotten Story. Karya Rick van der Linde. Tentang sosok Johannes Augustinus Disenji. Selama dua dasawarsa, Disenji adalah raja gula dan kopi di Hindia Belanda di era 1800-an. Julukannya Rockefeller-nya Hindia Belanda. Namun di kalangan keluarga Disenji terjadi pengkhianatan perebutan harta perusahaan. Apakah Babe bisa menjelaskan secara singkat tentang sosok Disenji ini? Terima kasih, sehat-sehat selalu Babe dan Gung Jack.
1: Iya, oke. Makasih Pak Ant. Jadi Disenji ini kenapa saya bantu bukunya ya. Supaya orang jangan salah sangka. Disenji bukan orang Belanda sebetulnya.
0: Bukan.
1: Orang Perancis. Gak tahu bagaimana kakek saya itu katanya nih, karena bukti anunya, bukti sejarahnya gak ada. Cuman kakek saya ini kok disuruh tinggal di rumahnya Disenji. Kalau gak ada apa-apanya kan gak mungkin kan. Pasti ada apa-apanya. Nah, dan Disenji ini yang pertama kali membuat perkebunan kopi, teh, coklat di dekat Salatiga. Dan kebunnya sampai sekarang masih ada. Gitu. Lalu begitu ada gula, beliau juga ke selatan di sini di Karanganom bikin beberapa pabrik gula. Katanya jumlahnya 48 pabrik gula.
0: 48.
1: Iya. Dan beliau ini sangat mencintai budaya Jawa. Bahkan punya guru spiritual yang salah satu kerabat keraton Kasunanan Solo. Dan beliau ini tidak beli tanah, tapi sewa. Ya kan. Jadi dia menghargai orang Indonesia yang punya tanah itu ya disewa sesuai dengan harga yang pada waktu itu berjalan. Dan tidak ada modal tuh dia.
0: Tidak ada modal.
1: Iya, jadi dia meng-create ini step by step dan akhirnya bisa jadi Rockefeller-nya di tanah Jawa.
0: Nah, berarti ini lagi Be, ya.
1: Nah, seperti itu.
0: Kecerdasannya.
1: Kecerdasannya luar biasa. Dan keruntuhan itu karena anaknya banyak. Istrinya juga banyak. Nah, ini saling berebut. Waktu beliau meninggal itu tiba-tiba masih usia muda. Jadi anak-anaknya pada waktu itu masih kecil, bukan belum bikin ribut, tapi begitu anaknya besar bikin ribut, seakan-akan harta itu mesti dibagi rata gitu loh. Padahal Disenji sudah mengatur ya, bahwa anak yang ini pegang ini, anak yang ini pegang ini dan sebagainya, dan yang lain diminta membantu anak-anak tersebut. Tapi karena keserakahan, akhirnya mereka membubarkan semua itu. Dan begitu dia bubarkan, apa yang terjadi? Perang Dunia Kedua terjadi. Dan semua harta beliau itu di bumi hanguskan. Karena supaya jangan Jepang bisa menggunakan itu untuk menjajah Indonesia. Dan beliau, keluarga beliau akhirnya ngungsi ke Australia.
0: Semua diungsikan sana, Be.
1: Waktu waktu kembali dari Australia, keluarga DCJ melihat bahwa tidak mungkin lagi apa namanya,
0: membangun itu.
1: Berusaha lagi karena sudah di bumi hanguskan satu, terus yang kedua beberapa properti ternyata diambil negara. Jadi mereka akhirnya pada pulang ke Belanda, ada yang di ke Singapura, ada yang ke Amerika, dan itu keturunannya akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, kenapa saya nulis di CJ? Karena semangat beliau gitu. Artinya bisa membuat sebuah apa namanya, sebuah konglomerasi dengan tetap menghargai orang lokal gitu. Dan beliau itu sangat kagum dengan budaya Jawa. Zaman dulu kalau orang Jawa datang ke rumah di Senje itu biasanya suruh di bawah gitu. Karena orang bule anggap dirinya setara dengan sultan ya. Jadi tapi di Senje enggak, selalu dikasih kursi. Dan diajak omong, dan kalau pulang pasti kasih oleh-oleh.
0: Dianggap setara gitu.
1: Iya, begitu. Memang dia kontroversi karena katanya pada waktu perang di Ponegoro, di Senje membantu Belanda. Padahal tidak, di Senje hanya menjaga kebun-kebun dia supaya tidak dirusak. Jadi dia tidak membantu Belanda, tapi menjaga kebun yang sudah tumbuh, sudah bagus.
0: Iya, dia rawat.
1: Iya, makanya dijaga sama tentaranya di Senje. Tapi tidak ikut perang gitu. Dan tidak ada alasan menyerang Diponegoro itu, karena bagi di Senje sebetulnya ya Diponegoro yang harus menguasai daerah itu kan, bukan yang lain gitu. Nah, saya diceritakan sama kakek saya tentang di Senje, dan beliau bilang bahwa saya itu dulu tinggal loh di rumahnya di Senje. Dan dari situ saya cari makamnya, dan akhirnya ketemu di Ngampel ya. Terus ternyata makamnya sudah hancur lebur dan ditumbuhi pohon-pohon besar. Saya dengan orang kampung sana akhirnya membersihkan, menembangi pohon-pohon yang besar, dan sekarang kita bikin pagar supaya komplek makamnya ini
0: terjaga.
1: Karena kemungkinan nanti kalau lama-lama orang di situ bisa ngambil tanah itu sebagai hak milik mereka.
0: Iya.
1: Jadi kenapa di Senje itu seperti itu? Jadi saya mengagumi bagaimana dengan hanya ide, dengan semangat, bisa membuat konglomerasi setara Rockefeller pada zamannya ya. Ya tapi ternyata memang nasib kita tidak pernah. Nah dari situlah saya juga belajar untuk kenapa saya menerapkan di sanga-sanga ini tiga bantal, atau di kutus-kutus ini tiga bantal. Dan dulunya kalau Anda tahu ya, sebetulnya saya sudah memberikan wewenang kepada anak-anak itu yang sekarang Balilo itu ya. Tapi ternyata dia tidak perform kan. Jadi saya nggak bisa menyerahkan sebuah perusahaan yang sudah jalan bagus hancur lebur kan. Saya tarik lagi gitu. Jadi anak-anak ini bukan karena dia apa namanya tidak diberi bagian, tapi ya karena anak-anak ini tidak perform, makanya saya coba
0: take over
1: dan saya beresin, dan sekarang lebih bagus gitu.
0: Ya, daripada bahkan, oleng gitu
1: ya, tetap profesional harus nomor satu ya kan. Karena ini uang ini bukan hanya untuk generasi kita aja, tapi ke mudah-mudahan bisa
0: berlanjut,
1: ya, berlanjut ke anak, ke cucu dan ke cicit kalau bisa. Jadi bukannya saya mengusir, bahkan ada yang bilang katanya saya ngusir ya.
0: Tidak
1: ngusir kok dikasih Range Rover.
0: Ngusir kasih bekal.
1: Ngusir kok dikasih rumah. Ngusir kok dikasih gaji 55 juta sebulan. Itu ngusir model mana itu?
0: Ngusir mah kosongan aja udah.
1: Iya. Jadi berita di luar bahwa saya ngusir anak tersebut itu bohong gitu. Dan dulu dia direktur utama gitu. Dan waktu jadi direktur utama gak kerja, gak bantu kerja sama sekali. Jadi yang kerja juga cuman saya. Dan apalagi sebelumnya, sebelum ada PT, dia itu uang yang pegang, dia yang pegang uang. Dan setiap akhir bulan no profit no loss.
0: No profit, no loss.
1: Tapi begitu 2016 uang saya pegang, wah kita jadi moncer ya.
0: Iya.
1: Seperti sekarang punya radio, punya villa, punya hotel. Dan uang itu tidak pernah saya gunakan secara kepentingan pribadi. Gitu. Bahkan kalau mungkin juga Anda lihat saya di zaman kutus-kutus ya, baju saya kan kasihan itu ya Mas ya. Celana pendek, sepatu robek gitu.
0: Ya, ya bagian dari perjalanan hidup.
1: Iya, saya pakai baju beneran setelah married sama Bu Rifa. Karena Bu Rifa ngurus saya gitu. Oh, kita juga gitu. Jadi kalau enggak ada Bu Rifa mungkin kita tuh kasihan banget gitu. Jadi semua itu ada logikanya, bukan sekedar melakukan karena kebencian, nggak ada saya kebencian.
0: Ya,
1: kan. Ya, dan yang terakhir ya itu kan si yang A itu kan karena ada 15 tanah atas namanya dia, tanah yang saya beli tapi pakai atas nama dia, saya bayar loh.
0: Bayar sendiri atas ya, tanah.
1: Jadi
0: sendiri.
1: Tanah yang saya beli. Akhirnya saya beli lagi dengan harga lebih mahal daripada beli yang awal. Jadi total semuanya itu ada 21 miliar termasuk pajak. Karena pajak dia gak mau bayar juga gitu. Gak kecil loh ya, dapat uang pensiun 21 miliar.
0: Banyak banget itu.
1: Semua mau ya kalau anak saya usir dikasih 21 miliar. Semua orang pasti mau ya, ya kan gitu. Jadi terlalu mendramatisir saya, enggak, wajah saya di depan banyak orang jadi buruk gitu. Oke, nah itu hampir mirip kisahnya di Sinji. Di Sinji juga meninggalkan masalah akhirnya. Salah satu rumah yang masih bagus pun akhirnya diambil pemerintah jadi rumah wali kota Solo. Jadi Pak Jokowi itu pernah tinggal di rumah moyang saya di namanya Loji Gandrung. Itu punya di Senje.
0: Ada ikatan sebenarnya situ ya.
1: Tapi saya nggak melihat sebagai masalah kesedihan. Tapi saya lihat bagaimana supaya kita tidak mengalami hal tersebut.
0: Ya seperti yang Babi bilang, membaca pengalaman.
1: Betul. Membaca. Ya. Tapi sebagai orang yang pernah jadi Rockefeller, kita hormati dengan saya membersihkan makam beliau dan semua keluarga dan pagar supaya dia lestari.
0: Iya. Ya. Ya.
1: Dan ya kurang lebih gitu, Pak.
0: Pak Hans. Semoga ini ya. Jadi apa namanya jawaban dari Babi tadi. Terus satu lagi nih KRB, ada Ibu Yunita. Malam Babi Gung Jack, waduh baru bisa bergabung. Asam lambung ya, lagi kumat lagi nih. Gimana cara pakai minyak sangasang untuk asam lambung? Makasih Babi, sehat selalu.
1: Terima kasih Ibu Yunita. Sebetulnya mudah aja. Tapi yang utama itu sebetulnya asam lambung itu disebabkan oleh pikiran yang berkepanjangan. Masalah yang seakan-akan tidak bisa terurai. Nah, itu pertama kali juga
0: bisa
1: latihan itu. Training pikiran dulu ya.
0: Mindset.
1: Ya, mindset itu bisa membaca peristiwa dengan wajar. Yang kedua adalah makanan. Nah, makanan ini kalau saya pernah mengalami asam lambung pada suatu waktu. Saya hanya makan bubur aja. Ya, tentu ya lauknya bisa macam-macam, tapi kalau bisa jangan yang pedes gitu. Ya. Terus yang ketiga, balur minyak sangasanga di perut ya. Keliling perut ya. Cara balurnya jangan sampai tangannya dilepas ya, jadi muter ya.
0: Tetap di perut.
1: Iya, sesuai dengan arah jarum jam. Nah, juga mungkin juga bisa disemprot 2 atau 3 kali semprot untuk ditelan. Atau mau diminum juga kurang lebih 1 sendok teh saja.
0: 1 sendok teh?
1: Iya. Gitu. Dan setiap terasa asam lambungnya bergejolak, langsung balur. Nah, saya percaya kalau dengan cara seperti itu dalam waktu singkat bisa selesai. yaitu makan bubur.
0: Makan bubur, iya. Lauknya boleh tambahin apa aja, asal jangan pedes gitu ya. Semoga terjawab untuk Ibu Yunita ya. Malam hari ini, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini, sudah semua di Sapa B.
1: Jadi terima kasih, ini acara terakhir untuk Mari Bung Rebut Kembali yang saya sudah mulai sebulan yang lalu dari Jakarta, Juni, bulan Juni kalau
0: bulan Juni, ya.
1: Juli dan sekarang Agustus tanggal 15 ya.
0: Ya.
1: Terima kasih buat semua radio yang telah membantu siaran ini mengudara di Bali, di Surabaya. Kita mundur nih, mulai dari Bali nih.
0: Okay. Ya,
1: Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta, Medan, Banda Aceh dan di Amsterdam. Ya. Jadi semua kru terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi semua. Dan yang penting lagi, kita harus tetap bersemangat. Mari Bung rebut kembali. Jadi kesuksesan Kutus-Kutus harus kita rebut kembali dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga produknya transformasi dari Kutus-Kutus. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di acara yang lain.
0: Oke.
1: Sanga-sanga
0: sing adalah lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Aku sama kamu pacaran cuma setahun. Tapi gak bisa move on bertahun-tahun. Lebih lama dari perjuangan kemerdekaan.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Merah darah pahlawan tertumpah di tanah Ibu Pertiwi. Putih tulang para pejuang tertanam dalam tanah air Indonesia tercinta. Di sini aku terlahir. Di sini pula aku tiada. Selamat ulang tahun Indonesiaku.
1: Feel good. Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Labu, liburan ke Australia. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Feel good. Fox Radio.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.

0: kenapa 17-an selalu ada lomba makan kerupuk sih? Kenapa coba nggak makan yang lain? Kenapa nggak coba lomba makan nasi Padang? Ah, lumayan kan buat anak kos-kosan?
1: Feel good. Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawa.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token habis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
5: Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

Hari ini 17 Agustusan. Panitia bakal bikin lomba panjat pinang. Kalau AA nanti ikut panjat atau mau pinang saya? Dirgahayu Republik Indonesia. Feel good. Fox Radio.

0: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan

0: termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.
3: Feel good. Dari Bernadia.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.